0: 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
0: Kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini, sahabat muat dimanapun Anda berada dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program acara Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam di pagi hari ini.
2: Headline Info Dunia Islam.
0: Pertamina siapkan layanan aduan cegah penyalahgunaan QR Code bahan bakar minyak subsidi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman siapkan 2 juta hektar untuk pengembangan bioetanol. Demi tekan biaya haji, Kementerian Haji dan Umroh pertimbangkan gunakan maskapai lain. Panel Saudi Kuwait bahas inisiatif keamanan bersama dan koordinasi militer. Kepala Dewan Permukiman Ilegal Israel serukan operasi militer besar-besaran terhadap otoritas Palestina. Sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita selengkapnya.
2: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara. Pertama, Pertamina siapkan layanan aduan cegah penyalahgunaan QR Code bahan bakar minyak subsidi. PT Pertamina menyiapkan layanan pengaduan dan mekanisme pengaturan atau reset code QR untuk mencegah penyalahgunaan kode QR program subsidi tepat. Langkah tersebut disampaikan Sales Branch Manager Sulawesi Tenggara 2 Full, Didi Rusyadi, saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dan atau SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 21 September 2026 Masehi. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian nomor polisi kendaraan dengan kode QR yang digunakan, sekaligus mengawasi penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Didi mengatakan konsumen yang mendapati kode QR miliknya digunakan oleh pihak lain, maka dapat melakukan pengaturan ulang melalui aplikasi My Pertamina atau situs subsidi tepat My Pertamina. Setelah dilakukan pengaturan ulang, akses pengguna yang tidak bertanggung jawab akan diblokir sehingga kode QR tersebut tidak dapat kembali digunakan oleh pihak lain. Selain melalui aplikasi dan situs resmi, Pertamina menyediakan tempat layanan bantuan subsidi tepat di setiap SPBU. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kendala, saran, maupun keluhan terkait penyaluran bahan bakar minyak atau BBM melalui layanan Pertamina di nomor 135. Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu membawa kode QR yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang digunakan. Pengisian bahan bakar minyak tidak akan dilayani apabila terdapat ketidaksesuaian antara kendaraan dengan kode QR yang ditujukan. Pertamina juga memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM tepat berjalan di seluruh SPBU. Untuk mencegah kekosongan stok, jam operasional di SPBU dan terminal BBM atau depot dimulai lebih pagi. Selain BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, Pertamina juga memastikan ketersediaan BBM non-subsidi, di antaranya Pertamax dan Dexlite. Sementara itu, Pertamina mengapresiasi langkah pemerintah Kota Kendari bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menertibkan pengeceran, pengecer, dan pelangsir BBM ilegal. Pertamina menilai penertiban tersebut memberikan dampak dalam menekan aktivitas pelangsir. Sosialisasi program subsidi tepat sendiri telah dilakukan secara berkala sejak 2023. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, pengarahan rutin kepada operator dan pengawas SPBU, serta forum diskusi bersama pemerintah daerah, aparat terkait, dan media. Pertamina juga berencana memasang spanduk edukasi di SPBU agar masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila kode QR terindikasi disalahgunakan. Langkah tersebut disampaikan Pertamina saat melakukan inspeksi mendadak bersama Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari di 4 SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Beralih ke berita berikutnya. Menteri Pertanian siapkan 2 juta hektar untuk pengembangan bioetanol, dikutip dari antaranews.com. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar untuk mendukung industri bioetanol nasional. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta pada Senin 20 September 2026. Pemerintah akan mengembangkan bioetanol dengan memanfaatkan 3 komoditas utama, yaitu tebu, ubi kayu, atau singkong dan jagung. Menteri Pertanian mengatakan pengembangan atau pembangunan industri bioetanol tidak cukup hanya dengan menyiapkan pabrik. Pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar. Tebu akan menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sedangkan singkong dan jagung akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi. Pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif. Untuk pembiayaan industri, pemerintah memperkirakan akan ada keterlibatan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan pihak swasta. Menteri Pertanian menyebut perkiraan pembiayaan terdiri dari 30% dari BUMN dan 70% dari pihak swasta. Pemerintah juga menekankan agar masyarakat mendapat manfaat dari pengembangan industri bioetanol. Pemerintah juga menekankan agar masyarakat mendapat manfaat dari pengembangan industri bioetanol. Selain itu, akan diterapkan skema kemitraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan kawasan pertanian dan industri. Pemerintah menargetkan keterlibatan masyarakat minimal 30%. Selain itu, pengusaha daerah juga akan dilibatkan agar pengembangan bioetanol dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk tahap awal, Kementerian Pertanian atau Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui proyek percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Dukungan awal dapat diberikan dengan luas lahan sekitar 500 hingga 1000 hektar per kabupaten. Luas lahan dapat ditingkatkan hingga 1.500 hektar bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik. Pemerintah juga akan menyiapkan alat dan mesin pertanian atau alesintan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan. Untuk tanaman tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala lebih besar. Menteri Pertanian menyebutkan, kebutuhan lahan untuk tebu mencapai sekitar 1 juta hektar. Dalam menyiapkan lahan, pemerintah akan memprioritaskan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas. Pemerintah juga menyatakan, aspek lingkungan akan diperhatikan. Berbagai sumber lahan yang tersedia akan dikaji, termasuk lahan yang sesuai untuk agroforestry atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan dari kawasan tertentu. Pelepasan kawasan hutan disebut akan menjadi pilihan terakhir. Menteri Pertanian menegaskan pengembangan bioetanol diharapkan dapat mendukung kemandirian dan kedaulatan energi nasional dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Beralih ke berita terakhir, berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dikutip dari tribunnews.com, tekan biaya haji, Kementerian Haji pertimbangkan penggunaan maskapai lain. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj tengah mempertimbangkan penggunaan maskapai lain untuk penerbangan jemaah haji. Langkah ini menjadi salah satu opsi pemerintah untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan pembahasan biaya haji masih berlangsung bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan menurut Ian, terdapat 3 komponen utama dalam BPIH. Di mana ketiganya, yaitu biaya pelayanan di dalam negeri, biaya layanan di luar negeri, dan biaya penerbangan haji. Dari ketiga komponen tersebut, biaya penerbangan menjadi salah satu bagian terbesar, yaitu sekitar 40% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, pemerintah saat ini masih melakukan perhitungan dan pembahasan secara cermat untuk mencari biaya penerbangan yang lebih efisien. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan maskapai lain yang dapat menawarkan harga lebih kompetitif. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penerbangan atau pertimbangan harga tidak akan menjadi satu-satunya faktor. Ian Heriawan mengatakan penggunaan maskapai lain tetap harus mempertimbangkan kualitas pelayanan serta kenyamanan dan keselamatan jamaah. Menurut Ian Heriawan, apabila biaya penerbangan dapat ditekan, maka secara otomatis biaya penyelenggaraan ibadah haji juga dapat ikut turun. Pemerintah saat ini masih melakukan perhitungan terhadap sejumlah pilihan maskapai. Belum ada angka final mengenai biaya penerbangan maupun keputusan akhir mengenai maskapai yang akan digunakan. Pembahasan biaya haji dilakukan Kementerian Haji dan Umroh bersama Panitia Kerja atau Panja dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah berharap pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat diselesaikan pada akhir September 2026. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan Presiden atau Kepres. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan upaya efisiensi dilakukan agar biaya tanggungan jemaah dapat ditekan, namun pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji tetap terjamin. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, demikianlah informasi di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri dalam program acara Info Dunia Islam. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengan Anda berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini.
2: Info Dunia Islam.
3: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa. Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini, dan berikut akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muslim sekalian berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.com, Arab Saudi dan Kuwait bahas inisiatif keamanan bersama. Arab Saudi dan Kuwait membahas sejumlah inisiatif keamanan bersama serta penguatan koordinasi di bidang militer dan keamanan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan ketiga Komite Koordinasi Militer dan Keamanan Arab Saudi, Kuwait, yang digelar secara daring melalui konferensi video pada Senin 21 September 2026. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Dewan Koordinasi Arab Saudi-Kuwait yang menjadi wadah kerjasama kedua negara. Pertemuan dipimpin oleh Asisten Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Dr. Hisham Al-Fali, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Kuwait, Letnan Jenderal Abdul Wahab Al-Huwaib. Sejumlah pejabat dan perwakilan dari lembaga terkait di kedua negara turut menghadiri pertemuan tersebut. Pembahasan mencakup berbagai agenda dan inisiatif bersama di bidang keamanan. Arab Saudi dan Kuwait juga membahas cara memperkuat kerjasama dan koordinasi antara kedua negara, khususnya dalam bidang militer dan keamanan. Selain itu, kedua pihak membahas mekanisme pertukaran informasi dan keahlian. Pertukaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kemampuan dalam menjalankan berbagai kegiatan bersama di bidang keamanan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga menekankan pentingnya memperkuat integrasi dan koordinasi keamanan serta militer. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung keamanan dan stabilitas Arab Saudi dan Kuwait, sekaligus berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan dan koordinasi dalam menghadapi berbagai perkembangan keamanan di kawasan. Beralih ke berita berikutnya. Kepala Dewan Permukiman Israel serukan operasi militer besar-besaran terhadap otoritas Palestina. Dikutip dari minanews.com. Israel Gantz, Kepala Dewan Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduki, menyerukan kepada pemerintah Israel untuk melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap otoritas Palestina. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Tepi Barat. Gantz meminta pemerintah Israel mengambil tindakan militer yang lebih luas terhadap otoritas Palestina atau PA. Dalam pemberitaan Minanews, seruan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap perkembangan keamanan di Tepi Barat. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga telah menyampaikan peringatan mengenai kemungkinan konflik skala besar dengan otoritas Palestina apabila terjadi serangan besar terhadap pasukan atau pemukim Israel di Tepi Barat. Katz mengatakan bahwa militer Israel telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah terjadi serangan terhadap warga dan pasukan Israel di wilayah Tepi Barat. Sementara itu, kondisi keamanan di Tepi Barat terus menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut terdapat permukiman Israel dan komunitas warga Palestina pada kawasan tersebut. Ketegangan meningkat seiring dengan operasi militer, perluasan pemukiman, serta kekerasan yang melibatkan warga Palestina dan pemukim Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas sebelumnya telah memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat mengalami peningkatan eskalasi. Menurut Abbas, perkembangan tersebut antara lain mencakup perluasan permukiman, penyitaan tanah, penghancuran rumah, serta pembatasan pergerakan warga Palestina. Dengan adanya berbagai pernyataan tersebut, perkembangan situasi di Tepi Barat masih menjadi perhatian karena melibatkan persoalan keamanan, wilayah, dan hubungan antara Israel dengan otoritas Palestina. Dan hingga saat ini, seruan Kepala Dewan Permukiman Israel terus merupakan sebuah desakan politik untuk melakukan operasi militer dan bukan pengumuman bahwa operasi besar terhadap otoritas Palestina telah dimulai. Sahabatmu dimanapun Anda berada, maka demikianlah informasi-informasi berita di pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan lainnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabatmu sekalian setiap pagi pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Natabrak meki. Kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahmang?
10: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede, rantasana kuliah.
10: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
15: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
16: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
18: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
17: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
18: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
17: Ar-Rahmanir Rahim.
18: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
17: Maliki Yaumiddin.
18: Pemilik Hari Pembalasan.
17: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
18: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
17: Ihdinas siratal mustaqim.
18: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: khairah.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: 94,3 FM.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
2: FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Takutlah kepada Allah
7: pada saat Anda sedang sendiri.
6: Takutlah kepada Allah
7: pada saat tidak ada yang melihat.
8: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
6: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
7: berhentilah.
6: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
8: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
9: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
8: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
9: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
8: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
9: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
9: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
10: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
9: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
10: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
8: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
10: Hidup di dunia hanya sebentar.
8: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
10: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
8: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
9: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
10: Hai jiwa yang keluar.
9: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
8: Siapakah yang mampu melindungiku?
0: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
1: Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Mu'adz min Jabal Kendari. Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kembali akan menyapa ruang dengar Sobat Mu'adz, yaitu program acara Ensiklopedia Islam seputar adab. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz min Jabal Kendari 94.3 FM.
6: 94.3 FM, Radio Mu'adz min Jabal.
7: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
5: Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam serial Adab Muslim. Manusia, Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, tentunya tidak mungkin dia hidup tanpa ada asupan makanan yang dia konsumsi. Dengan makan, manusia dapat tentunya menjaga kesinambungan hidupnya, dia memelihara kesehatannya, dan menjaga kekuatannya. Bahkan, salah seorang di bidang kesehatan pernah mengatakan bahwa makanan itu adalah obat bagi tubuh kita. Baik manusia tersebut memiliki niat untuk makan dan menjaga adab-adab Islam, jadi ketika makan maupun sama sekali tidak menjaga adab ya, dan tidak berniat untuk makan, maka tetap saja dia pasti akan makan. Hanya saja Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, selain tujuan makan yang kita sebutkan tadi ya, maka apabila seseorang mengetahui bahwa makan ini ada etikanya dan melaksanakan etika tersebut, tentulah ia akan mendapatkan keuntungan berupa pahala di akhirat. Maka Sobat Mu'adz dimanapun Anda berada, adab makan ini berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan, dan sesudah makan. Dan di antara adab-adab yang berkaitan dengan makan secara umum adalah yang pertama, tentunya niat yang benar. Seharusnya seorang muslim tentunya menghadirkan niat yang benar pada makanannya. Janganlah dia kemudian makan dengan niat hanya untuk melaksanakan kebiasaan, tapi niatkanlah makanan itu agar untuk menjaga kesinambungan hidupnya, atau tentunya untuk dapat kuat dalam beribadah, memiliki kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehidupan dan menjaga kesehatannya. Berkat adanya dua hal tersebut, maka biiznillahi taala amalan soleh dapat dilakukan dengan berkesinambungan. Dengan demikian, maka menjadi sebuah ibadah yang dapat menghasilkan pahala. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang telah masyhur kita ketahui bersama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan tergantung pada niatnya. Kemudian selanjutnya sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya kita harus berusaha juga mencari makanan yang halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dan melarang menyantap makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu sebagaimana sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar kita memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul kulu min at-thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Hai rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah di ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kamu berikan, yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Maka tentunya adab selanjutnya ketika kita makan, ya, hendak makan, yaitu kita mencari makanan yang halal. Dan kemudian tentunya tidak makan ketika perut masih kenyang. Tidak sepantasnya seseorang dia makan sementara dia masih merasa kenyang. Hal ini karena sahabat muas termasuk perbuatan yang berlebihan dan dapat mengganggu tentunya pencernaan tubuh kita, serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Juga ini bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan, Ij'al gidha'aka kullu yawmin marratan wahdhar tu'aman qabla hadmi tu'amin atau tu'ami. Jadikanlah kebiasaan makanmu satu kali dalam sehari dan jangan makan sebelum makanan di perutmu tercerna. Kemudian sahabatmu dimanapun Anda berada, selanjutnya yaitu ada berkaitan makanan ini, kita memenuhi undangan makan. Jadi jika saudara kita mengundang kita untuk menghadiri jamuan makan, maka tentunya sudah seyogianya kita penuhi undangan tersebut. Sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan kita agar memenuhi undangan makan dan menjadikan hal itu sebagai hak seorang muslim atas muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza da'aka fa'ajihu." Dan jika kamu diundang maka penuhilah undangan tersebut. Namun semua itu dengan syarat tentunya tidak terdapat di dalamnya, ya, sesuatu yang diharamkan oleh syariat pada undangan jamuan tersebut. Nah, jika ada maka tentunya tidak boleh kita menghadiri undangan tersebut karena di dalamnya terdapat kemungkaran, kecuali jika ia hadir untuk mengubah kemungkaran tersebut. Kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, adab selanjutnya yaitu kita tidak makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Makan dengan menggunakan bejana emas dan perak ini merupakan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebab di dalamnya terkandung perbuatan yang berlebihan, pemborosan, serta sikap sombong atas nikmat yang kita dapatkan. Nah, hal ini juga dapat membuat kita, hati kita ya, fakir, miskin ya, semakin, atau maksudnya adalah membuat hati orang-orang yang fakir miskin dia semakin menderita ketika melihat pemandangan yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita menggunakan bejana atau tempat-tempat makan dari emas dan perak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, berarti ia telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Beliau alaihi salatu wasallam juga bersabda bahwa la tashrabu fi aniyatidz-dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha wa la talbasu wa la talbasul harir wa la ad-diyabah fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, jangan makan di piring dari emas dan perak, dan jangan memakai kain sutra tipis dan tebal, sebab benda tersebut untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat nanti. Maka selanjutnya sahabat muat, dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui bahwa jangan kita memakan makanan dari atau menggunakan bejana emas dan perak, maka selanjutnya adalah kita mengajak makan orang yang hadir. Di antara adab yang mulia ialah kita jika ada orang lain yang hadir ketika makanan disuguhkan, maka sudah seyogianya kita mengajak untuk makan, mencicipi hidangan yang telah disediakan itu. Nah, jika tidak, berarti orang-orang yang sedang makan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang pelit lagi kikir. Sebab tentunya kemungkinan orang itu ya yang hadir ketika dihidangkan makanan, dia boleh jadi ingin mencicipi hidangan tersebut, atau mungkin dia sempat melihat ketika orang-orang sedang mengambil makanan. Maka sudah seyogianya kita menawarkan orang lain yang hadir pada suatu perjamuan untuk ikut makan bersama kita tentunya, dan ini akan menghilangkan rasa penasaran dan juga menghilangkan sifat-sifat kikir yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya sahabat muat, dimanapun Anda berada, kita akan masih mengetahui atau mencari tahu beberapa adab lainnya seputar makan. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Ensiklopedia Islam.
8: Eh saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
9: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Ensiklopedia Islam.
5: Masih menemani sahabat muslim sekalian dalam program acara Ensiklopedia Islam serial Adab Muslim. Dan alhamdulillah telah kita ketahui bersama beberapa adab berkaitan dengan makan ini sahabat muas. Di antaranya tentunya tadi telah kita sebutkan yaitu niat yang benar ketika kita ingin makan. Bukan hanya kemudian kita menyantap karena kebiasaan atau menjaga kesinambungan hidup atau hanya untuk merasakan kelezatan dari berbagai jenis makanan yang terhidangkan di hadapan kita, tetapi juga hendaknya tentunya kita menyantap makanan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sesungguhnya tidaklah kita diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita juga berusaha mencari makanan yang halal. Tidak makan ketika perut masih kenyang, kita memenuhi undangan makan, kemudian tidak makan dengan menggunakan bejana emas dan perak, serta kita mengajak orang lain yang hadir untuk ikut makan bersama kita apabila makanan tersebut dihidangkan. Kemudian juga di antara adab lainnya yaitu kita mengajak pembantu untuk ikut makan atau memberinya makanan tersebut. Mengajak dan memberi makan pembantu ini merupakan adab Islam yang tentunya sangat agung. Seorang pembantu yang menyiapkan dan menghidangkan makanan mungkin dia juga ingin makan makanan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya ia juga diikutsertakan dalam menyantap hidangan tersebut. Baik ikut duduk bersama para undangan atau disisihkan sebagian makanan itu untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi qad kafahu ilajuhu wa dukhanuhu falyujlishu ma'ahu fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu uklatan aw uklatain." Apabila pembantu salah seorang dari kalian datang kemudian menyuguhkan makanan, maka hendaknya ia mengajaknya makan. Jika ia tidak mengajaknya makan bersamanya, maka berilah dia sesuap atau dua suap dari makanan tersebut karena dia telah memasakannya dan menghirup asapnya, asapnya hidangan tersebut. Nah, sikap seperti ini sahabat muas akan membuat dirinya senang juga tentunya untuk menunjukkan kerendahan hati kepada pembantu kita. Kemudian tentunya kita juga harus rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini sahabat muas dimanapun Anda berada, hendaknya seseorang dia bersikap rendah hati, baik dari sikap duduk, jenis makanan, kemudian makan bersama fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku makan bersama atau seperti seorang hamba makan, dan duduk seperti seorang hamba duduk." Rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam setiap keadaan. Maka jangan sampai dia meninggalkannya sebagaimana yang tercantum dalam sabda Nabi SAW, "Inna allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yafrakha ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadamu agar kalian senantiasa bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri dan berbuat aniaya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl di ayat ke-23, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka itulah tadi setidaknya ada 8 adab berkaitan dengan makan ini yang patutnya tentunya kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu tentunya agar makanan itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan atau melangsungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan agar kita ketika kita makan kita memiliki kekuatan dan sehingga kemudian kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita juga harus mencari makanan yang halal. kemudian tidak makan ketika perut masih kenyang, ya memenuhi undangan ketika kita diundang makan, tetapi tentunya sebagai catatan penting, bila mana ada di dalamnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya tidak disyariatkan, maka tentunya tidak ada ketaatan atas kemaksiatan. Maka juga selanjutnya kita tidak makan dengan menggunakan bejana emas atau perak, dan kemudian kita mengajak orang yang hadir untuk makan bersama dan mengajak pembantu kita untuk ikut makan dan memberinya makanan tersebut, sebab dia telah memasakkan dan menghirup aroma dari masakan yang telah ia masak. Dan yang terakhir yaitu kita haruslah setiap muslim dia memiliki sikap rendah hati dalam setiap keadaan, entah itu dia makan atau duduk atau apapun keadaannya. Rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam setiap keadaan. Maka jangan sampai dia meninggalkannya, sebagaimana hadis yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kalian senantiasa bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri dan berbuat aniaya di hadapan orang lain. Demikian perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat muslim dimanapun Anda berada, dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim atau Ensiklopedi Islam Serial Adab Muslim. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muslim sekalian di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muath bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muath bin Jabal 94.3 FM.
12: Radio Muath bin Jabal 94.3 FM.
13: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
14: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
13: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
14: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
15: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
16: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muath bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muath bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muath, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau Official Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
17: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
18: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama kami menemani waktu pagi sahabat Mu'adz kalian di kesempatan hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara kajian pagi dengan temanya Tak Kenal Maka Tak Sayang, bersama dengan Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswe dan MA Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Dan langsung saja mari kita simak kajian pagi berikut ini.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimanallahu jami'an. Pagi ini kita akan bicara tentang tak kenal maka tak sayang. Baik. Sudah menjadi sebuah hal yang kita maklumi bersama-sama bahwa hakikat atau bahwa sesuatu yang kita tidak mengenalnya dengan baik, tidak mengetahui nilainya, manfaatnya, dan urgensinya, maka kita tidak akan bisa untuk mencintai hal tersebut, menyayangi, mempertahankan, membela. Betul kan? Betul. Tapi ketika kita tahu betapa mahalnya itu, betapa bermanfaatnya hal tersebut, maka kita akan pertahankan dan kita akan bela mati-matian. Bahkan kita akan berusaha bagaimana sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaatnya. Yang saya maksud di sini adalah hidayah. Hidayah bukan hanya menjadi seorang muslim, tapi setelah menjadi seorang muslim, dia memerlukan hidayah lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Yang menjadi umatku kaum muslimin maksudnya itu tidak satu golongan. Ternyata mereka ini bermacam-macam. Sampai dibilang ada berapa? 73. 73 itu bukan angka pasti, bukan hasil akhir. Tapi itu ungkapan yang menunjukkan bahwasanya jumlah firqah, kelompok yang semuanya mengatasnamakan dirinya sebagai muslim itu banyak sekali. Tidak hanya berhenti pada angka 73. Dan mereka semuanya kata Nabi SAW, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya ini terancam masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, makana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Di riwayat yang lain, humul jamaah. Mereka yang selamat dari ancaman masuk neraka tadi hanya yang sejalan dengan apa yang aku tempuh dan ditempuh oleh sahabatku, yang berada di atas manhaj atau way of life yang aku ajarkan dan juga diamalkan oleh para sahabatku. Di riwayat yang lain disebut mereka lah al-jama'ah. Dibilang al-jama'ah maksudnya adalah mereka yang bergabung dengan jamaahnya kaum muslimin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, walaupun antara Nabi dengan mereka terpaut sekian abad lamanya, tapi secara ideologi, secara pemikiran mereka bersama-sama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi insyaallah kita pada pagi hari ini akan bicara tentang keistimewaan dari golongan yang selamat ini, supaya kita mengenal, tahu ciri-cirinya, dan tahu sisi kelebihan dia, baik secara dalil-dalil syar'i maupun dalil-dalil akli. Alhamdulillah, al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat ini, yang nama lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Ta'ifah al-Mansurah, itu adalah yang paling bisa membuktikan kebenaran mereka secara ilmiah. Dan antum kan mahasiswa di sini, mahasiswa rata-rata kan, mahasiswa itu kalangan yang berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis. Jadi hari ini kita akan melihat sejauh mana kebenaran dari, atau sejauh mana kita bisa membuktikan bahwa apa yang ditempuh, yang diperjuangkan, atau manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang paling selamat. Bagaimana kita membuktikan hal tersebut, bagaimana ciri-cirinya, itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, salah satu ciri yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perhatian mereka yang luar biasa terhadap masalah tauhid. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Ta'ifah al-Mansurah atau Al-Firqah an-Najiyah dari yang lain-lain. Dan kenapa harus menjadikan masalah tauhid ini sebagai fokus, sebagai pembahasan utama? Kenapa kok enggak masalah akhlak saja? Kok enggak masalah muamalah? Kok enggak masalah ibadah? Bagaimana agar kaum muslimin ini semuanya rajin ke masjid? Kok enggak itu saja yang jadi pembahasan utama? Kenapa masalah tauhid? Dan kenapa ketika menjadikan masalah tauhid sebagai pokok bahasan, itu menjadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada dua hal yang saling berkaitan. Kenapa kok itu menjadi ciri-ciri, dan apa pentingnya tauhid? Baik, untuk menjawab ini, Ana akan tanya antum yang hadir di sini. Surah pertama dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Yang terakhir? An-Nas. Ayat paling agung dalam Al-Quran, ayat apa namanya? Ayat Kursi. Baik. Surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas. Itu sebagian dari dalil atau alasan mengapa masalah tauhid itu menjadi pokok bahasan utama. Karena Al-Quran yang merupakan kitab suci kita, pedoman hidup kita, menempatkan tauhid sebagai prioritas, sebagai yang pertama, yang terakhir, yang paling besar, yang paling bernilai. Mari kita renungi surat Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman sifat diantara nama, diantara nama-nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Ar-Rahim juga

الحمد لله رب العالمين. Ada sifat Rabbul Alamin di sini. Yang ini merupakan pengukuhan terhadap tauhid rububiyah Allah. Yakni Allah sebagai pencipta alam, alam semesta, sebagai penguasa alam semesta, dan sebagai pengatur pemelihara. Ini makna dari Rabbul Alamin secara bahasa. Jadi dibahas tentang nama-nama Allah, asma wa sifat, kemudian dibahas tentang rububiyah Allah. Ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, kembali menegaskan tentang dua di antara nama-nama Allah yang indah. Ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Dan ini menegaskan kembali tentang salah satu bagian dari rububiyah Allah, yaitu Allah sebagai Al-Malik, sebagai penguasa. Ayat yang berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bahas masalah apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yani keesaan Allah sebagai satu-satunya yang layak, yang berhak untuk diibadahi. Tauhid bukan? Tauhid. Surat terakhir. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rububiyah Allah. Malikin nas. Masih rububiyah. Ilahin nas. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas ila akhirih. Ayat paling agung dalam Al-Qur'an, ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Uluhiyah Allah. Al-Hayy sifat, Al-Qayyum sifat. Ya, nama yang mengandung sifat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum sifat Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Rububiyah Allah. Dan seterusnya. Surah yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Tauhid secara umum. Ahadun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Allahus Samad. Nama yang mengandung sifat. Allah tempat kita menggantungkan hajat kita. Lam yalid wa lam yulad. Kembali menekankan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan bukan anak yang dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun enggak ada yang mirip dengan Allah. Ini menekankan kembali tentang hakikat dari asma dan sifat Allah yang tidak mungkin dianggap sama dengan yang lain. Tauhid lagi yang dibahas. Bahkan kalau antum perhatikan dari susunan mushaf Al-Qur'an, ya. Silahkan baca dari surah Al-Fatihah, antum akan temukan bahwa ayat yang pertama kali bernada perintah, nadanya memerintahkan, ya, itu adalah ayat di surat Al-Baqarah sekitar ayat 21 kalau enggak salah. Iya, betul. Ayat 21 surat Al-Baqarah. Silahkan dibaca dari awal Al-Qur'an, ada enggak ayat yang jelas-jelas memerintahkan kita sebelum ayat ini, yang nadanya memerintahkan? Enggak ada. Dan perintah itu perintah apa? U'budu ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kalian, hambakanlah diri kalian kepada Rabb kalian, pencipta, penguasa, pengatur kalian, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas perintah kan? Larangan pertama juga ayat berikutnya. Sebelum-sebelumnya tidak ada ayat yang tegas-tegas melarang. Jangan begini, enggak ada. Yang pertama kali adalah ayat setelah itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala la. Maka janganlah taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali engkau jadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal engkau tahu tidak ada.

yang bisa ditandingkan dengan Allah. Perintah pertama, perintah tauhid. Larangan pertama, larangan berbuat syirik. Berarti sepakat enggak sekarang kalau tauhid adalah ciri khas golongan yang selamat? Ana tambah lagi. Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat kalau enggak salah 24. Ayatnya bunyinya begini, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tengah-tengah surat ke-14 surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballah. Lihat, coba, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu nama lain dari kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Tauhid la ilaha illallah. Tauhid itu diungkapkan dengan istilah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu diumpamakan seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. Dan pohon yang baik ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini maknanya umum ya, tapi di antara pohon yang paling baik itu pohon kurma, nakhlah. Nanti antum kan mahasiswa nih, selidiki kenapa pohon kurma itu layak mendapatkan sifat ini. Apa bedanya kurma sama sawit? Silahkan selidiki ya. Mirip tapi luar biasa bedanya jauh. Dari mana sifat baik itu bisa melekat pada pohon yang baik? Nabi mengatakan asluha thabit. Sebuah pohon itu ada bagian yang tidak terlihat, tapi ada bagian yang terlihat. Betul enggak? Apa bagian yang tidak terlihat dari sebuah pohon? Akar. Yang kelihatan batang, dahan-dahannya, daunnya, buahnya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, asluha thabit, akarnya kokoh, kuat. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya atau batangnya menjulang tinggi. Selain itu, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Dia bisa memberikan buahnya pada setiap waktu, entah itu waktu maksudnya musim atau mungkin senantiasa berbuah. Kalau itu kurma maka setiap musim panen dia akan berbuah atas izin Allah, dan buahnya banyak. Buah yang banyak dan batang yang kokoh menjulang tinggi tidak mungkin kalau akarnya rapuh. Walaupun dia tidak kelihatan ya, akidah ini jelas dia akan menunjukkan keberadaannya melalui apa yang bisa dilihat tadi, melalui batang yang kuat dan buah yang banyak. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid ini adalah masuk pembahasan tentang akidah. Kenapa dia harus menjadi pembahasan utama? Karena amal kita, tingkah laku kita ini, motivasi terbesarnya adalah akidah. Jangan dikira orang kafir yang berbuat semau mereka itu orang tidak punya akidah. Mereka punya akidah, tapi akidah mereka akidah batilah, akidah yang batil. Sehingga berangkat dari keyakinan akan sesuatu yang sebetulnya batil tadi, tapi mereka yakini itu yang benar, mereka akan bersikap sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, di sini kita akan buktikan akidah siapa yang paling ilmiah. Bukan hanya dari segi dalil syar'i. Kalau dalil syar'i udah jelas, tapi dari segi akal, logika, ilmu pengetahuan, kita akan buktikan sama-sama bahwasanya ajaran Islam ini adalah ajaran satu-satunya yang bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Supaya antum cinta dengan Islam, supaya antum yakin dan tidak goyah ya, apalagi sekarang banyak orang yang menyebarkan racun-racunnya dikemas dengan kemasan ilmiah di perguruan tinggi,
dan secara tidak disadari itu akan mencuci otak. Sesuatu yang awalnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan pun lama-lama menjadi sesuatu yang diragukan kebenarannya, bahkan tidak segan orang menjadi mulhid, menjadi ateis. Baik. Jadi masalah akidah adalah masalah yang menjadi pokok bahasan utama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang Al-Quran menempatkan masalah akidah sebagai masalah yang pertama, kemudian menutup dengan masalah akidah juga memberikan gelar ayat paling agung pada ayatul kursi yang membahas tentang akidah, memberikan gelar sepertiga Al-Quran pada surat Al-Ikhlas yang juga membahas tentang akidah, menjadikan perintah pertama perintah untuk bertauhid, larangan pertama larangan untuk berbuat syirik, dan mengumpamakan akidah itu sebagai sebuah pohon. Akarnya enggak kelihatan, memang harus kokoh. Kalau akarnya busuk, rapuh, dia tidak akan bisa memiliki batang yang kuat dan menghasilkan buah yang manis. Tayyib. Berikutnya, salah satu keistimewaan dari akidah adalah dia bersifat baku, bukan hasil ijtihad. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu paten, tidak bisa diotak-atik, tidak akan berubah seiring dengan perubahan tempat, perubahan zaman, perubahan keadaan, tidak. Sifatnya paten. Yang bisa berubah-ubah adalah ahkamnya, hukum fikihnya. Ada beberapa masalah-masalah fikih yang itu akan bisa berubah sesuai dengan keadaan. Tidak semuanya. Ada sebagian yang bisa begitu, ada yang tetap paten. Adapun masalah akidah sifatnya paten. Karena apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ghaib. Mayoritas pembahasan akidah kita itu membahas hal-hal yang sifatnya ghaib. Ya. Karena akidah itu pokoknya cuma 6, enggak ada yang ketujuh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, hari kiamat, dan kepada takdir. Semua masalah akidah merujuknya ke salah satu dari 6 masalah ini. Kenapa akidah yang benar itu adalah akidah yang sifatnya baku, yang sifatnya paten? Kenapa tidak dinamis saja? Jawabannya begini, karena yang namanya akidah adalah mendasarkan kepada mengimani sesuatu yang ghaib. Yang namanya ghaib, apa definisi ghaib? Di luar kemampuan kita untuk mendeteksi, bukan hanya enggak bisa kita lihat. Enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita dengar juga kadang-kadang. Dan tidak bisa kita rasakan kehadirannya dengan panca indera kita, enggak bisa kita deteksi. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat Allah? Bisa kita dengar suaranya Allah? Bisa kita rasakan dengan panca indera kita? Enggak bisa. Malaikat sama juga kan? Betul enggak? Kitab-kitab Allah. Baik, Al-Qur'an kita tahu. Kitabullah. Tapi yang lain. Taurat, Zabur, Injil, suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa, kita enggak pernah lihat. Yang ada hari ini sudah tidak original lagi, sudah banyak mengalami distorsi. Tapi kita sudah mempercayai Allah pernah turunkan kitab-kitab itu. Kitab itu artinya sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Walaupun ketika turun tidak berupa tulisan. Karena Al-Qur'an turun tidak berupa tulisan, kitab tebal gitu turun dari langit, enggak. Tapi Al-Quran itu tertulis di Lauhul Mahfud, kemudian dia diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril. Makanya dinamakan kitab, artinya maktub, sesuatu yang tertulis. Demikian juga Taurat, Zabur, Injil, semuanya tertulis di Lauhul Mahfud, kemudian diwahyukan. Ya, bukan turun berupa lembaran-lembaran, ya, bukan seperti itu.
Ilmu baru ya. Baru tahu kan? Baru ngeh gitu ya. Kalau iman kepada kitab itu artinya bukan kitabnya turun dari langit, memang bukan. Baik. Iman kepada para rasul, siapa yang pernah kita temui di antara rasul-rasul Allah? Tidak ada. Buat kita semua rasul, semua nabi gaib. Buat sahabat, Rasulullah saja yang tidak gaib. Selain beliau, gaib semua. Iman kepada hari kiamat, gaib buat siapapun juga. Sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Saking rahasianya Allah menggunakan ungkapan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan hampir-hampir dia tersembunyi dariku sendiri, kata Allah. Hampir-hampir tersembunyi saking rahasianya. Berikutnya takdir. Nah, takdir ini ada yang ghaib, ada yang tidak ghaib. Yang sudah terjadi dan kita ketahui, ya tidak ghaib. Yang pernah terjadi di masa lalu tapi kita enggak tahu, ghaib. Yang akan terjadi, ghaib juga. Kita enggak tahu. Artinya memang yang namanya iman itu stressingnya pada perkara-perkara ghaib. Dan perkara ghaib yang tidak bisa kita deteksi ini, kita tidak memiliki jalur informasi kecuali kalau kita diberitahu. Oleh karena itu kita harus pahami konsep keimanan. Itu beda dengan konsep ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan memang bisa kita nalar, bisa kita pikirkan, bisa kita cari hukum sebab akibatnya. Itu ilmu pengetahuan itu. Karena kita bisa mendeteksi, kita bisa melihat, kita bisa memikir, kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau dilihat saja enggak bisa, dideteksi enggak bisa, bagaimana kita bisa membuat suatu kesimpulan? Sepakat enggak? Kalau kita enggak diberitahu tentang sesuatu yang tidak bisa kita deteksi tadi, gimana kita membuat kesimpulan? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalaupun ada kesimpulan, kesimpulannya sifatnya global banget. Tidak bisa spesifik mendetail. Paling orang-orang itu mengimani ada Tuhan. Bagaimana sifat-sifat Tuhan itu secara detail? Apa yang disukai oleh Tuhan itu? Apa yang dibenci? Tidak bisa diketahui hanya dengan filsafat misalnya. Dengan logika tidak bisa. Harus ada informasi. Nah, informasi ini bahasanya lain, bahasa lainnya adalah wahyu. Ketika sudah diberikan informasi, ya otomatis ini menjadi sesuatu yang baku. Karena selain yang diinformasikan, kita enggak tahu. Allah menceritakan ada malaikat, menceritakan sifat-sifat mereka, tugas mereka, nama mereka. Bisa enggak kita berijtihad nih? Kita menamakan ada malaikat baru dengan fungsi baru tanpa ada informasi, bisa enggak? Enggak bisa. Ini perkara gaib. Yang ada kita terima, yang tidak ada enggak usah dibahas, selesai. Paten, ini bukan masalah ijtihadiyah. Jadi sifat akidah Ahlus Sunnah itu tauqifiyah. Baku, paten. Enggak berubah-berubah. Sumbernya juga jelas. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang valid, enggak sembarang hadis, hadis yang valid saja. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu. Jadi ini adalah karakter kedua bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, dia ini sesuai dengan fitrah yang sehat, fitrah manusia yang sehat. Nah, ini kita mulai agak sedikit kritis di sini. Apa ada ajaran, ya, manhaj atau ajaran agama atau keyakinan di dunia ini yang bertentangan dengan fitrah manusia? Menurut antum mahasiswa nih, yang di atas juga, ada enggak ajaran yang bertentangan dengan fitrah manusia? Hah?
ajaran, bukan Islam, ajaran agama secara umum, ada nggak yang bertentangan dengan fitrah manusia? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Ajaran itu keyakinan lah, keyakinan secara umum. Baik itu dinamakan agama atau dinamakan ya keyakinan. Apa contohnya? Yang bertentangan dengan fitrah, dengan naluri manusia. LGBT. Apalagi? LGBT. Mereka membolehkan perkawinan sejenis. Ya, ini nanti ini berangkat dari akidah sebetulnya. Baik, yang lebih parah dari itu akidahnya orang-orang ateis misalnya. Orang-orang yang mengingkari kalau alam semesta itu diciptakan oleh pencipta. Atau mengingkari salah satu sifat Allah atau mengingkari adanya sesuatu yang gaib bahkan. Itu enggak sesuai juga dengan fitrah. Pernah ada sebuah penelitian di Amerika dan Eropa yang melibatkan anak-anak di berbagai belahan dunia. Anak-anak yang belum balig itu ditanya. Pertanyaannya sama, objeknya macam-macam. Ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa, dari Amerika, dari India, macam-macam lah, Afrika. Ditanya, percaya enggak mereka tentang keberadaan Tuhan? Mereka bilang semua percaya. Ini berarti fitrah. Anak-anak memiliki naluri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir membawa fitrah untuk mengakui keberadaan Allah. Ya mungkin namanya mereka beda-beda, tapi hakikatnya ada yang namanya Tuhan. Ketika ada orang mengklaim tidak ada pencipta, ini melawan fitrah manusia. Islam membawa sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Laki-laki memiliki fitrah senang kepada lawan jenis. Itu fitrah, naluri. Binatang pun punya naluri seperti itu. Bukan senang kepada yang sejenis. Ini melawan fitrah. Makanya Islam melarang pernikahan sejenis. Dan itu dikecam luar biasa. Dan pelakunya diberi siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada pelaku dosa lainnya. Dibalikkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dijungkir balikkan buminya oleh Allah. Kemudian dihujani batu dari langit. Ini melawan fitrah. Atau ajaran agama yang melarang laki-laki normal untuk menikah. Perempuan normal enggak boleh nikah. Ada kan ajaran seperti itu? Enggak usah kita sebut namanya, antum tahu yang saya maksud. Ini melawan naluri manusia. Manusia itu punya syahwat, bukan malaikat, bukan robot. Dia punya syahwat. Atau menikah dengan jenis lain, binatang. Ada. Sebagian orang-orang Eropa, Amerika sana, dia lampiaskan syahwatnya kepada binatang. Karena akidah juga mereka berbuat seperti itu. Akidah mereka apa sih sebetulnya? Akidah mereka itu kalau secara individual, liberalis, dan pragmatis. Pernah dengar istilah ini? Belum? Diatur. Ya. Jangan diatur pakai agama, jangan diatur pakai norma atau adat atau tradisi atau lingkungan, jangan. Pragmatis, ya, kecuali aturan yang berasal dari dirinya sendiri, dari seleranya sendiri. Jadi seseorang itu diatur oleh seleranya saja, tidak diatur oleh norma, baik norma agama maupun. Baik norma agama maupun norma budaya. Pragmatis, dia menilai baik buruknya sesuatu berdasarkan praktek. Dari selera tadi yang dia inginkan, ada keinginan dia untuk melampiaskan syahwat. Dia akan coba-coba. Ah, coba dengan binatang. Oh, kok enak. Ya sudah, lakukan aja. Dengan binatang. Ya. Lapar. Mau makan, ada babi, ada bangkai, ada serangga, kalajengking, kecoa. Coba aja, loh enak, ya sudah makan. Tiba-tiba sakit perut, ya sudah berarti ini tidak baik, tinggalkan.

Jadi yang menjadikan mereka itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu adalah karena eksperimen masing-masing. Itu pragmatis namanya. Bukan karena adanya bimbingan wahyu dari Allah ataupun dari aturan sekitar, bukan. Makanya mereka ini benar-benar liberal. Tidak akan ada yang bisa membatasi, maaf-maaf, kebejatan moral orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Tidak akan ada yang bisa membatasi. Karena masing-masing bebas, tidak terikat dengan apapun. Kalau akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan naluri manusia. Orang diberi syahwat, ya diberi solusi untuk melampiaskan syahwatnya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi aturan-aturan, karena Allah tahu yang paling baik buat kita. Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Ya karena Allah yang ciptakan kita. Otomatis yang pencipta paling faham terhadap ciptaannya. Allah tahu kita ini punya keinginan memiliki istri, yang istri juga membutuhkan kepada suami. Laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Wanita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini harus disimbiosiskan, bukan disejajarkan dalam semua hal. Mereka enggak, sama akan aja. Perempuan boleh bebas seperti laki-laki. Hasilnya, ya hasilnya bisa kita lihat apa yang terjadi di negeri-negeri dengan akidah seperti itu. Menderita mereka justru. Bukannya mereka mendapatkan penghargaan semestinya sebagai makhluk Allah, tapi mereka justru dieksploitasi, dijadikan sebagai komoditas. Baik. Berikutnya adalah sesuai dengan logika, sesuai dengan akal sehat. Salah satu bukti bahwasanya ajaran kita ini adalah ajaran yang paling sesuai dengan akal sehat adalah konsep ketuhanan yang kita miliki. Ya, konsep tauhid itu sendiri. Dan ini harusnya menjadikan kita berbangga sebagai seorang muslim, terlebih sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita ini satu-satunya yang bisa membuktikan secara ilmiah tentang konsep ketuhanan. Ana kasih contoh begini. Ada enggak keyakinan yang menafikan keberadaan Tuhan? Ada ya? Ada. Ada lagi keyakinan mengakui adanya Tuhan tapi abstrak. Yang pertama tadi namanya ateisme. Yang kedua ini ada Tuhan tapi kamu jangan mengklaim bahwa Tuhanmulah yang benar. Ada Tuhan tapi abstrak. Kita enggak bisa tentukan Tuhan siapa ini sebetulnya. Ini dikenal dengan istilah agnostis ya. Agnostism. Ada lagi keyakinan monoteism. Satu, Tuhan itu cuma satu. Dan mereka mengklaim Tuhan kami. Yang lain mengklaim enggak Tuhan kami. Kita juga mengklaim Tuhan kita lah sebenarnya Tuhan. Ada lagi polytheism atau dualism dulu. Dua Tuhan. Keyakinan yang mengajarkan bahwasanya pencipta itu ada dua. Yin and yang. Itu keyakinan ada dua pencipta. Pencipta kegelapan, pencipta cahaya. Kegelapan identik dengan hal-hal yang tidak baik. Cahaya identik dengan hal-hal yang baik. Ada lagi yang meyakini banyak pencipta. Bisa mereka membuktikan masing-masing, membuktikan bahwa keyakinan mereka yang paling sesuai dengan logika, dengan ilmu. Kita bahas satu persatu. Ateism, tidak ada pencipta. Terus terjadinya alam semesta ini bagaimana? Mereka jawab. Terus kalau kita tanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka jawab begini. Alam semesta tercipta dari sebuah ledakan besar. Terus dari ledakan ini pecah menjadi serpihan-serpihan, ada yang terus dia berputar, ada gas panas, gas dingin, debu-debu di angkasa bertemu, memadat menjadi bumi, ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi bulan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka jawab tercipta
dengan cara ledakan besar. Yang ditanya siapa yang menciptakan ledakan itu? Kalau emang terjadi dari ledakan lah ya. Mereka enggak jawab itu kan? Mereka lari dari jawaban ini. Sebelum ada ledakan, kan enggak ada apa-apa berarti. Siapa yang menciptakan ledakan? Kalau mereka bilang tidak ada, tidak ilmiah. Bertentangan dengan logika. Sesuatu yang tidak ada kok bisa mengadakan. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Sesuatu enggak ada kok bisa mengadakan. Enggak ada enggak bisa apa-apa. Oh enggak ada. Ini alam semesta ini teratur atau kacau? Teratur. Sejak antum lahir sampai hari ini, satu hari itu 24 jam kurang lebih. Satu tahun juga segitu. Matahari tiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat. Bulan juga begitu siklusnya. Pertanyaannya, ledakan macam apa yang menghasilkan keteraturan tanpa ada yang mengatur? Kalau emang dari ledakan, ada ledakan, bom meledak, hasilnya taman, hasilnya masjid, apa namanya ini, hasilnya bumi yang memiliki atmosfer, memiliki komposisi daratan dan lautan, ya, atmosfernya punya komposisi yang unik, yang kalau lebih sedikit kacau kita. Kemudian jaraknya nggak berubah ini, terus segini terus jarak bumi matahari, nggak makin dekat, nggak makin jauh. Kalaupun terjadi perubahan, perubahannya juga teratur perubahannya. Kok bisa ya? Ledakan menghasilkan keteraturan. Akal mana yang bisa menerima ini? Ya masuk akal. Sesuatu yang tidak ada nggak bisa mengadakan apa-apa. Oke, ini jelas. Ini akidah yang batil. Akal kita tidak mungkin bisa menerima. Sekarang kalau gitu kita percaya dong ada Tuhan. Tapi jangan asal mengklaim Tuhanmu lah yang paling benar dan konsep ketuhananmu yang benar. Hargai juga dong yang lain-lain. Lo gak masalah, kalau bisa dibuktikan gak masalah. Tapi buktikan bahwasanya konsep itu konsep yang benar. Yang meyakini Tuhan secara abstrak, bisa ini, bisa itu, bisa Tuhannya orang Jepang, bisa Tuhannya orang Cina, bisa Tuhannya orang Arab, bisa Tuhannya orang Indonesia, ya macam-macam. Padahal masing-masing punya konsep ketuhanan yang beda-beda. Ada yang meyakini matahari sebagai Tuhan. Dan ini sudah lama, keyakinan sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Ada yang meyakini Tuhan itu bintang-bintang. Ada kan ayatnya? Ra'al qamara qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat bulan, beliau ingin menyindir kaumnya dengan mengatakan ini Tuhanku. Tapi ketika bulan itu hilang, wah kok hilang ya? Masa Tuhan menghilang? Saya enggak asal dengan sesuatu yang bisa menghilang. Besok lihat matahari lebih besar, lebih terang. Ra'a hadza rabbi hadza akbar. Ini lebih besar dari yang kemarin. Falamma afalat, setelah matahari tenggelam, oh tenggelam juga yang besar ini ternyata. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Allah tidak memberiku hidayah, aku pasti tersesat untuk menentukan siapa Tuhanku. Karena Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang ghaib. Oleh karena itu untuk mengenal sifat-sifat Tuhan yang benar hanya satu caranya, dengan wahyu. Mereka mengatakan matahari pencipta jagat raya. Ilmu apa yang dimiliki oleh makhluk yang namanya matahari sehingga dia bisa menciptakan jagat raya ini? Sekuat apakah matahari untuk menciptakan jagat raya? Sebesar apa dia untuk menciptakan jagat raya? Udah gak masuk akal semua. Masa makhluk yang kecil menciptakan sesuatu yang jauh melampaui dia? Padahal dia gak punya kekuatan untuk menciptakan itu. Gak punya ilmu untuk menciptakan. Dia benda mati. Ya, ibaratnya seperti ketika saya katakan, ini apa ini? Tablet. Ya.
dengan fitur-fitur yang canggih, dengan kecepatan processing data yang hebat. Saya katakan ini diciptakan oleh anak umur 5 tahun. Ada orang agamanya meyakini pencipta tablet ini anak umur 5 tahun. Masuk akal? Masuk akal enggak? Ya. Boleh dia memaksakan bosnya inilah yang benar, penciptanya anak umur 5 tahun. Enggak mungkin. Karena seorang, kalau itu orang ya, karena pencipta makhluk ini kan makhluk namanya ini, barang buatan, dia harus memiliki sifat-sifat yang tercermin pada hasil ciptaannya. Ciptaannya canggih, yang menciptakan harus pintar, harus menguasai ilmu-ilmu yang ada di sini. Karena tanpa ilmu-ilmu itu dia nggak akan bisa ciptakan ini. Sekarang mereka mengklaim penciptanya matahari. Matahari bisa buat apa? Ilmunya apa untuk menciptakan manusia? Ilmunya apa untuk menciptakan jagat raya? Tidak bisa. Nah, konsep ketuhanan siapa yang sifat-sifatnya paling sesuai dengan hasil ciptaannya? Kalau bukan Islam, jagat raya besar nggak? Besar nggak? Jagat raya besar nggak? Besar. Siapa Tuhan yang punya, memiliki sifat akbar? Allahu Akbar. Matahari itu, energi yang dipancarkan oleh matahari setiap detiknya itu luar biasa. Kita enggak bisa menghitung. Dengan jarak yang berapa jaraknya matahari dengan bumi? Ini mahasiswa belajar astronomi enggak sih? Hah? Enggak ada yang tahu. Katanya 150 juta kilometer. Ya boleh bicara, boleh enggak juga. Kita enggak pernah ngitung sendiri, katanya segitu jaraknya, 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. Dari sejauh itu, energinya matahari ini luar biasa. Di gurun-gurun Sahara sana, siang harinya bisa lebih dari 50 derajat Celcius. Dan dia bisa menjadi pembangkit listrik yang luar biasa. Mungkinkah yang menciptakan matahari itu tidak kuat, tidak memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia bisa menciptakan makhluk yang namanya matahari yang setiap saat terjadi reaksi nuklir di sana. Reaksi apa? Fusi. Ada fisi, ada fusi. Kebanyakan manusia, entah sudah ada yang bisa atau belum, rata-rata hanya bisa membuat bom nuklir dengan reaksi fisi, memecah inti. Tapi matahari ini lebih dahsyat lagi, dia menggabungkan inti-inti. Jadi tenaganya luar biasa. Kalau Tuhannya itu sebuah arca, ya enggak mungkin arca bisa menciptakan makhluk yang kuatnya seperti itu. Kalau Tuhannya lebih kecil dari matahari, gimana dia bisa menciptakan? Tuhan tidak punya sifat kekuatan yang luar biasa. Dia enggak bisa menciptakan makhluk yang kekuatannya luar biasa. Konsep ketuhanan siapa yang memiliki sifat al-qawi? Tuhannya punya sifat al-qawi, maha kuat. Islam. Al-alim, tahu semuanya. Tidak ada satu pun dari apa yang terjadi di muka bumi dari ilmu pengetahuan melainkan Allah tahu semuanya. Ilmunya Allah itu maksimal, tidak pernah berkurang, tidak juga pernah bertambah, karena sudah tahu semua. Tidak ada yang baru bagi Allah. Itu juga sifat-sifat uluhiyah atau ketuhanan yang hanya diajarkan oleh Islam, bil khusus ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada. Dan ini yang bisa menjadi alasan ilmiah kita untuk mempercayai memang benar, yang benar cuma Islam. Karena konsep-konsep yang lain enggak sinkron. Diklaim begini tapi kok hasilnya hebat banget ya, lebih hebat daripada yang menciptakan malah. Kok lucu? Bisa ya difahami ya? Nah, jadi akidah yang benar itu memiliki ciri khas dia sesuai dengan akal sehat. Kalau meyakini ada dua, ada tiga, bagaimana? Ini juga batil. Karena konsekuensinya batil. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Mattakhadallahu min walad."
Allah sama sekali tidak pernah punya anak. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini Allah punya anak. Kok Allah dibilang punya anak? Ini enggak sesuai dengan sifat yang harusnya dimiliki oleh Allah yang luar biasa tadi. Kalau Allah bisa menciptakan semuanya, Allah ada sebelum yang lain-lain ada, Allah memiliki sifat Al-Hayy, Maha Hidup, Al-Qayyum, senantiasa ngurusi makhluknya, Ghaniyun 'anil 'alamin, Maha tidak butuh kepada apapun selain Allah, enggak pas kalau dia dibilang punya anak. Karena yang punya anak itu adalah yang butuh kepada anak. Manusia yang lebih sempurna adalah yang punya anak, karena manusia itu butuh sama anak. Dia akan mengalami tua. Ketika tua, fisiknya melemah, daya pikirnya melemah. Kalau enggak punya anak, siapa yang akan ngurusi dia? Kan gitu tuh. Kalau Tuhannya ini maha kuat, Tuhannya ini maha kuasa, dia menciptakan segalanya dengan begitu mudahnya, buat apa punya anak? Dibilang punya anak enggak pas, enggak sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, dan sama sekali tidak ada ilah lain bersamanya. Cuma satu, bukan dua, bukan banyak. Memang apa konsekuensinya kalau ada ilah lain bersama dia? Dijelaskan oleh Al-Qur'an. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau sampai ada yang lain bersama dengan Allah, kemungkinannya begini. Bersama-sama dalam menciptakan alam semesta misalnya, atau masing-masing menciptakan sebagian dari alam semesta. Enggak ada kemungkinan lain kan? Ada bersama dengan Allah. Mau bersamanya dua, mau tiga, mau sepuluh, mau seratus, mau tak terhingga. Kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, mereka ini secara gotong royong bareng-bareng menciptakan matahari, bareng-bareng menciptakan bumi, bareng-bareng menciptakan manusia, menciptakan dan lain-lain yang sekian banyaknya ini. Atau masing-masing punya spesialisasi. Tuhan A spesialis menciptakan matahari saja, yang B bumi saja, yang C bulan, yang D apalagi manusianya, yang ini apanya, ya. Baik, kita akan jelaskan di mana letak kekeliruan akidah ini. Kalau memang mereka ini secara kolektif menciptakan alam semesta ini, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Afwan, kalau pertama masing-masing spesialisnya sendiri-sendiri, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Mestinya masing-masing akan membawa pergi ciptaannya dia. Kan dia yang menciptakan, dia yang berhak dong. Ya, Tuhannya matahari akan bawa matahari pergi ke sana, Tuhannya bumi akan bawa bumi pergi, Tuhannya bulan akan bawa bulan. Tapi kenapa kok realitanya ini ngumpul terus ini makhluk-makhluk Allah ini? Enggak ada yang keluar dari sunnatullah ini. Berarti ini batil. Kemungkinan yang kedua, mereka nyiptakan secara kolektif bareng-bareng. Matahari diciptakan oleh dua atau tiga atau banyak Tuhan. Konsekuensinya apa? Wala ala ba'duhum ala ba'd. Akan berebut nih. Misalnya ada dua Tuhan menciptakan matahari. Tuhan satu inginnya terbit dari timur. Tuhan kedua, kenapa harus menurut Tuhan yang pertama? Kan sendiri-sendiri. Inginnya dari barat. Apa yang terjadi? Akan rebutan nih dua Tuhan nih. Berusaha untuk saling mengalahkan. Kalau hari ini yang menang Tuhan yang pertama, dia terbit dari timur. Kalau besok, berantem lagi nih. Yang menang yang kedua, terbitnya dari barat. Faktanya begitu enggak? Faktanya seperti itukah yang dialami oleh matahari? Tidak. Berarti pemenangnya cuma satu seandainya memang ada rebutan. Berarti dialah Tuhan yang sebetulnya. Seandainya emang ada lebih dari dua. Makanya enggak mungkin ada Tuhan lebih dari satu, itu enggak mungkin. Ya. Enggak sesuai dengan hasil ciptaannya.
Jangan kita ini minder jadi umat Islam. Kita ini agama kita agama paling ilmiah. Mereka itu agamanya agama hawa nafsu, enggak ilmiah, agama taklid. Pokoknya saya diajari begitu. Dan antum harus hati-hati. Karena mereka punya keyakinan yang berbeda, mereka akan berusaha untuk membungkus kebatilan akidah mereka itu dengan bungkus-bungkus ilmiah. Padahal itu batil, tidak ilmiah sama sekali. Sampai sekarang masih diajarkan teori-teori yang tidak ilmiah itu. Dan masih diklaim sebagai teori ilmiah. The Big Bang teori, nanti ada lagi teori Darwin, evolusi alam. Sampai sekarang yang namanya mereka, orang-orang ateis ini senantiasa mempropagandakan teori evolusi. Padahal kalau kita iman, itu semua yang menciptakan Allah, selesai. Dan itulah yang ilmiah. Allah menciptakan jerapah dari pertama kali bentuknya sudah jerapah. Lehernya panjang. Apa kata mereka? Enggak, ini evolusi. Lehernya pendek. Dia berusaha menggapai-gapai tanaman yang tinggi, akhirnya jadi panjang lehernya. Yang goblok yang percaya. Kalau memang itu benar, harusnya bayi jerapah ketika lahir lehernya pendek dulu. Sebagaimana kita melihat binaragawan, bodybuilder, ya. Kalau dia punya anak, apakah anaknya langsung berotot? Enggak kan? Kalau teori Darwin itu atau teori evolusi itu benar, harusnya melalui proses semua. Jadi sifat-sifat yang didapat secara genetik itu bisa langsung diwariskan. Tapi sifat-sifat yang didapat karena latihan tidak bisa diwariskan. Kenapa setiap bayi jerapah lehernya panjang? Ya memang gennya gen leher panjang. Dari awal Allah ciptakan sudah seperti itu. Selesai. Manusia ini manusia, kera-kera. Gak ada evolusi, evolusi itu gak ada. Itu hanya teori batil untuk mempromosikan kekufuran mereka yang terselubung. Makanya itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam menyikapi setiap teori-teori yang bersumber dari orang-orang yang pada hakikatnya akal mereka ini gak sehat, sakit sebetulnya. Karena mereka percaya alam semesta jadinya tiba-tiba, gak ada penciptanya. Dan mereka ingin berusaha mati-matian untuk membuktikan ini secara ilmiah. Ya gak mungkin bisa dibuktikan secara ilmiah. Ilmu genetik sudah menunjukkan batilnya teori-teori itu. Baik, berikutnya ciri khas akidah kita adalah lengkap, ya. Agama kita itu lengkap, semua sisi kehidupan dibahas, sisi keyakinan dibahas secara gamblang dengan dalil-dalil yang lengkap, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sisi ibadah apalagi. Jelas kita ini harus ngapain sehari semalam. Waktu-waktunya, tata caranya. Bahkan sebagiannya dijelaskan hikmahnya apa di balik itu. Masalah muamalah, aturan jual beli, aturan sewa, aturan kerjasama, pinjam meminjam, hibah, wasiat, warisan, lengkap. Bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan manusia, baik yang muslim ataupun yang non-muslim, antara rakyat dengan penguasa, antara manusia dengan makhluk yang lain, dalam aturan rumah tangga, dalam aturan suami istri, cara hubungan, cara masuk WC, keluar WC, mana ada agama selengkap kita? Tidak ada. Anak kasih antum waktu 10 tahun cari agama selain Islam yang punya aturan selengkap ini. 10 tahun silakan cari. Tidak ada. Ya. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah manapun. Cuman karena jahilnya kita terhadap akidah ini, jahilnya kita terhadap hikmah di balik aturan-aturan Allah, banyak orang enggak cinta dengan aturan Allah. Ima karena kejahilan dia atau karena hawa nafsu dia. Makanya kalau enggak kenal kita enggak akan sayang.
Subhanallah, agama yang paling menghargai manusia, baik nyawanya, baik kehormatannya, baik hartanya, hanya Islam. Antum tahu, setiap anggota badan kita ini ada harganya. Kalau sampai dia dianiaya secara zalim tanpa alasan yang benar, misalnya orang dianiaya hingga patah satu jarinya, putus. Dia punya 10 jari tangan, satu ini putus. Maka dia berhak mendapatkan kompensasi dari si penganiaya yang nilainya setara dengan 1/10 dari tebusan orang yang menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa itu tebusannya 100 ekor unta atau 200 ekor sapi. Harga sapi berapa? Sapi yang bisa untuk kurban berapa di sini? 13 juta. Sekitar 15 juta per ekor dikali 200, 3 miliar. 1/10-nya 300 juta satu jari. Kalau enggak satu jari, satu ruas jari, ya 1/10-nya dibagi 3. Bagi yang jari punya 3 ruas. Yang punya 2 ruas separuh-separuh. Melakukan tindak aniaya yang lain ada hukumannya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Makin kita gali, insya Allah kita akan tahu hikmahnya. Tapi kalaupun kita nggak tahu hikmahnya, nggak ada masalah. Karena kita punya konsep keimanan kepada Allah yang memiliki segudang sifat kemuliaan. Di antaranya adalah sifat al-ilm, sifat al-hikmah, sifat ar-rahmah, sifat adil tidak zalim. Sehingga semua aturan yang berasal dari Allah pasti mengandung alasan ilmiah, mengandung hikmah, mengandung keadilan, mengandung kasih sayang. Kalau kita tidak tahu apa ya alasan dibalik aturan ini, bukan berarti tidak ada alasannya, bukan berarti tidak ada hikmahnya, tidak mengandung kasih sayang, bukan. Tapi karena keterbatasan ilmu kita, ya. Yang penting ketika kita sudah mengimani itulah sifat-sifat Allah, maka seharusnya orang yang beriman ini tidak banyak protes. Seperti ketika seseorang sudah percaya terhadap kualitas sebuah produk dengan merek tertentu, dia akan beli. Mau harganya puluhan juta, ratusan juta, tidak masalah. Saya sudah percaya ini produk berkualitas karena mereknya ini. Yang membuat produk ini adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang pinter. Kerjaannya bagus, quality controlnya ketat. Walaupun kalau kita ditanya, misalnya orang beli mobil. Di sini orang bilang mobil apa? Motor ya? Mobil. Mobil. Orang beli mobil harganya 200 juta, 300 juta. Apakah dia menguasai ilmu permobilan sehingga dia baru beli mobil? Enggak. Dia enggak ngerti ilmu mekanik, enggak ngerti ilmu kelistrikan. Kalau rusak dia juga bawa ke bengkel, dia enggak bisa betulin sendiri kan? Kenapa dia tetap beli? Walaupun dia enggak tahu hikmah di balik masing-masing komponen mobil ini fungsinya apa? Ini ada baut di sini kenapa? Ada kabel ke sini kenapa? Ini kenapa pakai air? Ini kenapa ada olinya? Dia enggak paham. Mungkin paham sebagian. Tapi banyak hal dia enggak paham. Tetap dia beli enggak? Tetap dia beli. Protes enggak ketika beli? Enggak protes. Itu sesuatu yang ilmiah, sikap yang ilmiah. Kalau Anda yakin yang menciptakan produk ini orangnya sudah benar-benar berilmu, tidak ngawur, semua diciptakan dengan pertimbangan, dengan alasan, dengan hikmah, ya konsekuensinya kita tidak banyak mempersoalkan itu. Demikian juga ketika kita mengimani aturan-aturan Allah, sebagian kita tahu alasannya, yang kita enggak tahu pasti ada alasannya. Pasti mengandung keadilan, kasih sayang, dan lain-lain.
Jadi alasannya, jadi di antara keistimewaan agama kita ini adalah lengkap. Semuanya diatur. Aturannya luar biasa, penuh dengan keadilan. Berikutnya adalah selalu sinkron, tidak kontradiksi, ya, antara konsep ketuhanannya dengan konsep ibadahnya, dengan konsep muamalahnya sinkron, cocok, tidak bertolak belakang. Antara hukum jual belinya dengan hukum sewa menyewanya, ya, semuanya bisa saling bersinergi. Tapi ajaran-ajaran yang batil itu kontradiksi. Harus meyakini sesuatu, misalnya meyakini Allah punya anak perempuan, seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrik. Meyakini malaikat-malaikat sebagai anak perempuannya Allah. Padahal mereka sendiri keberatan kalau dibilang, hei kau punya anak perempuan nih barusan. Malu mereka. Kontradiksi ini. Masa sesuatu yang memalukan buat manusia, tapi disematkan kepada Allah, dituduhkan kepada Allah. Ada sebagian ajaran agama yang menganggap ketika pemuka agama itu tidak punya istri, itu jempolan, gak kawin dia. Tapi dia bilang Allah punya istri dan Allah punya anak. Ini gak sinkron ini, kontradiksi ini. Ya, kontradiksi. Dibilang Allah punya anak tapi gak bisa nolong anaknya. Dibunuh oleh musuh-musuhnya, gak bisa nolong. Apa artinya jadi anak Tuhan, gak ada yang nolong. Kontradiksi lagi. Di kita gak ada yang kontradiksi. Karena semuanya berasal dari Allah. Sehingga otomatis semuanya hak. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai itu bukan berasal dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Karena mereka sudah mengalami distorsi, kitab sucinya mengalami distorsi, ajarannya juga tidak terjaga. Masing-masing bisa berijtihad sendiri-sendiri, menciptakan konsep sendiri-sendiri, maka akan banyak sekali warnanya. Tidak sinkron satu sama lain. Ya. Berikutnya adalah tengah-tengah. Ciri khas akidah Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sikapnya tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dalam semua segi kehidupan, dalam mengimani keberadaan Tuhan misalnya, ada yang ekstrim dengan mengatakan gak ada. Ada lagi yang ekstrim dengan menetapkan lebih dari satu. Atau menetapkan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang tidak punya kehebatan, diklaim punya kehebatan seperti itu. Ini berlebih-lebihan dalam menetapkan. Yang satu berlebih-lebihan dalam mengingkari. Islam enggak, Islam tengah-tengah. Ada dan harus satu, dan harus punya sikap sifat-sifat kemuliaan yang itu tercermin pada makhluk ciptaannya. Dalam mengimani, misalnya dalam bab akidah, antara Ahlus Sunnah dengan firqoh-firqoh yang lain. Ada yang mengimani masalah asma dan sifatnya Allah secara ekstrim dalam menafikan. Allah enggak punya sifat-sifat. Sama sekali enggak punya sifat. Ada lagi yang ekstrim dalam menetapkan sifat-sifat Allah sehingga menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Allah punya sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya atau sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Dalam mengimani takdir, ada yang ekstrim dalam menetapkan takdir sehingga meyakini bahwa setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita ini sudah dipaksakan oleh Allah. Kita enggak diberi pilihan sama sekali. Seperti akidahnya orang-orang Jabriyah. Atau mengingkari takdir secara ekstrim. Tidak ada kaitannya antara perbuatan kita dengan kehendak atau kekuasaan Allah. Itu kita berbuat secara independen. Tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Enggak, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Kita berbuat atas pilihan kita, atas keinginan kita, dan kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan perbuatan itu. Tapi itu semua sudah diketahui oleh Allah, sudah

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah salat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah berarti membantu untuk keharaman. Dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi yang benar, bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas, seperti kezaliman bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila wa ta'ala, yang artinya, dan begitulah
4: daima tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Tentu, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga." Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka." Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in.

0: Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka menyatakan sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, salat,
4: Allahu akbar,
3: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. Arah itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94
10: Qudwatun Nabawiyah.
11: An Abi Amr wa qil Abi Amr qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak.
12: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan, "Hai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam." Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Syari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi subhanallah walhamdulillah tamla'an was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya' والقرن بقها. رواه مسلم.
12: Dari Abu Malik Al-Habsyi, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah ya Allah dan Alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat Arun. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya.
10: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إعن إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكموني ولن تبلغوا نفعي وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فنقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غيرا

0: ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
1: Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, hai hamba-hambaku. Setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setan kepadaku, niscaya aku berikan makan hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampun. Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpa enggak kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaan. Seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang merangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia, berlalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkun diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang akan kebaikan. Hendaknya dia memuji Allah Muslim.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi. Itu bukan untuk polisi, kasihan. Kepala Tahe ini, tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali, Mito Hai.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
5: Ya,
4: yeah. Yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
3: Oh, tar kalau begitu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'alim.
6: Tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan
7: ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via app.
7: Dan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa. Kontak person 0811 40363.
9: Radio Muad bin Jabal.
10: Umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti, tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid, kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa anha untuk mengambil sesuatu dari masjid. Dan beliau mengatakan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat.
12: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan. Meskipun gratis ya, semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lu kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar.
13: Jiwanya kita sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat, maksudnya dari Jakarta Utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak pertama mendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak dan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan ulama khilaf. Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Adalah ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak apa yang dipandang oleh manusia secara umum. Bukan box safar atau tidak. Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Kamu memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf. Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Cuma 1 kilo, apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih menurut yang saya. Apakah

0: Hal ini karena kelaziman di masyarakat.
1: Billahi wal yaumil akhir. An tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali ya, para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang masalah. Seringkali ajaran-ajaran Islam bukan karena ajaran Islamnya yang aneh. Ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa yang dianggap asing oleh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan memahami dan memaklumi keadaan. Tapi hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka melipatgandakan pahala kita, meninggikan derajat kita.
2: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam yatakallam au ya'mal. Allah itu memaafkan sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku, nampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukum kuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna najm qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukisannya untuk mengucapkan, karena ini enggak layak berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman.
3: 94,3 F tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk badi pertama di seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu. Kontak person 0822 4810 88.
4: Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
5: Begitu. Ya? Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: Cekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Telepon 0811 408.
6: Tipsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan keluar.
6: Sini. Kaki sabile.
7: Ma, ini yang dibilang steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

0: telah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi, dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
1: Wow.

0: Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Umur kita hanya
5: sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
4: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
5: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat yang takaran satu akhirat
4: ketika umur kita di permukaan.

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ayah, tolong ikat. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Wahai diri, satu ayat. Bersabar. Tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu
3: anhu, Umamah ibn Utsal
4: segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Sahabat yang terhormat ini memiliki kemuliaan di segala sisi. Kehormatan sebagai sahabat

terkumpul lahirannya terlambat sedikit saja, tentu tidak akan ada persahabatan dengan Rasulullah. Dia juga punya kehormatan di sisi kekerabatan, karena dia adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kehormatan dalam bidang ilmu. Dialah alim umat Muhammad dan samudra ilmu yang padat. Dia punya ketakwaan yang tinggi, puasa di siang hari dan sholat di malam hari, suka istighfar pada waktu-waktu sahur, dan suka menangis karena khusyuknya kepada Allah sampai pipinya membekaskan air mata. Sesungguhnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an adalah Rabbani, pemelihara umat Muhammad, dan paling mampu menafsirkan, paling mampu menyelami maksud, tujuan, dan rahasia-rahasianya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Dia masih berusia 13 tahun. Dari nabinya dia menghafalkan 1000 hadis yang dicatat punya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disuapi kurma yang telah dikunyah terlebih dahulu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu masuk pula ketakwaan dan hikmah. Barang siapa diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Setelah bocah keluarga Hashimi ini melewati usia balita dan menjelam sebagaimana mata mengikuti pasangannya, dialah yang senantiasa menyiapkan air wudu Rasulullah lalu salat di belakangnya. Dialah yang selalu duduk di belakang Rasulullah kalau beliau keluar kota, mengikuti laksana bayangan kemanapun Rasulullah pergi. Semua itu dia lakukan dengan hati yang sadar, ingatan yang bersih, dan pikiran yang jernih. Daya ingatnya kuat seperti kaset rekaman di zaman ini. Berkisah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu, maka segera aku menyiapkan air untuknya sehingga beliau gembira karenanya. Bila salat hendak dimulai, beliau memberi isyarat kepadaku diri di belakangnya. Ketika salat usai, bertanyalah beliau, "Ya Abdullah, mengapa engkau tidak mau berdiri di sampingku?" Jawabku, "Anda terlalu terhormat di mataku dan terlalu mulia untuk kudampingi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegadahkan tangannya ke langit lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah hikmah kepadanya." Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa nabinya. Bocah Hashimi itu memiliki hikmah yang melebihi hikmah para ahli hikmah. Tak syak lagi, Anda tentu ingin juga mengetahui gambaran hikmah Abdullah ibn Abbas. Berikut ini salah satu kisahnya. Ketika sebagian sahabat telah meninggalkan Ali radhiyallahu an karena sengketanya dengan Muawiyah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an berkata kepada Ali, "Izinkanlah aku berbicara dengan mereka, wahai Amirul Mukminin. Aku khawatir mereka akan menganiayaimu." Larang Ali bin Abi Thalib, "Insyaallah, tidak akan." Lalu pergilah dia kepada pengikut Muawiyah. Dilihatnya mereka bukan dari golongan yang mumpuni dalam ijtihadnya soal ibadah. "Selamat datang Ibnu Abbas," sambut mereka. "Ada keperluan apa sehingga Anda kemari?" tanyanya penuh selidik. "Untuk berbicara dengan kalian," jawab Abdullah. Sebagian dari mereka berkata, "Jangan."

mau diajak bicara. Dan sebagian lagi berkata, "Katakanlah, kami akan mendengarkan." Berkata Ibnu Abbas, "Jelaskan mengapa kalian pada putra paman Rasulullah dan suami dari putri beliau dan orang pertama yang beriman kepada beliau." "Kami marah karena tiga hal," jawab mereka. "Apa saja?" "Pertama, dia mengadakan tahkim dalam agama Allah. Yang kedua, dia memerangi Aisyah dan Muawiyah tetapi tidak mengambil ghanimah atau tawanan. Dan ketiga, dia melepaskan sebutan Amirul Mukminin padahal kaum muslimin membaiatnya dan menjadikannya amir. Atau kubacakan sesuatu dari kitabullah dan kuceritakan hadis Rasulullah. Apakah kalian mau kembali kepada kebenaran? Baiklah, kalau kalian berkata bahwa Ali mengadakan tahkim dalam agama Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an melanjutkan, "Aku bertanya karena Allah, apakah tahkim demi menjaga jangan sampai ada darah yang terbuang sia-sia, demi menjaga keselamatan jiwa, dan demi wujud di antara mereka itu hukum mereka seharga seperempat dirham?" Mereka menjawab, "Memelihara darah kaum muslimin dan mewujudkan perdamaian di antara mereka lebih utama." "Apakah kita selesai dalam soal ini?" tanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. "Ya, kita selesai. Mengenai kata-kata kalian bahwa Ali berperang tetapi tidak mengambil tawanan seperti Rasulullah, maka aku ingin bertanya, apakah kalian ingin menawan ibunda kalian Aisyah dan menghalalkannya seperti menghalalkan tawanan-tawanan lain?" "Kalau kalian menjawab ya, berarti kalian kafir. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. "Pilihlah untuk diri kalian sendiri, apakah kita selesai dalam soal ini juga?" Mereka menjawab, "Ya, kita selesai." Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an melanjutkan, "Tentang kata-kata kalian bahwa Ali telah melepaskan gelarnya sebagai Amirul Mukminin, oh, tapi mereka menolak." Kata mereka, "Kalau kami percaya bahwa Anda utusan Allah, tentu kami tidak akan menahan Anda untuk datang ke rumah Anda Mekah. Bisa saja Muhammad ibn Abdullah." Lalu Rasulullah menuruti permintaan mereka seraya berkata, "Demi Allah, aku adalah Rasulullah, walaupun kalian mendustakannya." "Apakah kita selesai dalam masalah ini?" "Ya, kita dari pertemuan ini, berkat hikmah nan tinggi dan hujah yang mantap dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, sebanyak 20,000 muslimin kembali ke barisan Ali radhiyallahu an. Sebanyak 4,000 lainnya yang tetap memusuhi Ali adalah mereka orang-orang yang menolak kebenaran." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an

menimba ilmu dari semua jalan, dan mencurahkan segenap tenaga untuk mendapat gali dari sumber yang murni, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang, dia beralih kepada sisa-sisa sahabat. Dari merekalah kini dia mengambil ilmu. Berkisah Abdullah ibn Abbas tentang dirinya, bila ada berita tentang hadis pada salah satu sahabat Rasulullah, maka aku segera mendatanginya walaupun saat tidur siang. Di muka pintu rumahnya aku berbaring berbantalkan pakaian luarku. Kadangkala angin debu berhembus menerpaku. Sebenarnya si empunya rumah pasti membukakan pintunya bila aku mau mengetuk. Aku melakukan itu untuk menenangkan dirinya. Bila dia keluar dan mendapatiku dalam keadaan begitu, maka dia akan berkata, "Wahai putra paman Rasulullah, apa yang membuat Anda sampai datang sendiri? Seandainya Anda mengirim utusan, tentu akulah yang akan datang. Akulah yang harus datang kepada Anda, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Lalu mereka segera tenggelam dalam persoalan hadis. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu an begitu merendahkan hatinya dalam menuntut ilmu dan sangat menghargai kedudukan para ulama. Suatu kali Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, si penulis wahyu dan orang yang terkemuka dalam keadilan, fikih, qiraah dan faraid, hendak menaiki keledainya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an segera berdiri untuk memeganginya dan menuntun keledainya. Tentu saja Zaid buru-buru melarangnya. "Hentikan itu, wahai putra paman Rasulullah." Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama kita." Zaid tak kehabisan akal. "Coba perlihatkan tangan Anda." Abdullah ibn Allahu an mengeluarkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid seraya berucap, "Entahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita." Sampai mencapai derajat yang menakjubkan para orang tua. Masruq ibn Ajjah, bahwa dia orang yang paling tampan, paling lugas bila bicara, dan paling pintar dalam memberi penjelasan. Setelah cukup dalam menimba ilmu, Ibnu Abbas radhiyallahu an mulai mengajar. Rumahnya menjadi perkumpulan bagi kaum muslimin, benar-benar sebuah perkumpulan dengan seluruh kelengkapannya yang dimaksud pada masa kini. Bedanya, perkumpulan-perkumpulan dewasa ini penuh dengan guru. Ada kalanya sampai 100 orang. Abbas radhiyallahu an tegak di atas bahu satu guru, yaitu dia sendiri. Diriwayatkan oleh salah satu kawannya, "Aku telah melihat majelis kebanggaan, maka layaklah itu bagi mereka. Kulihat orang-orang berjual di jalan menuju dan memberitahukan hal itu kepadanya." Setelah wudu dan duduk, dia berkata, "Umumkan kepada orang-orang, siapa yang akan bertanya tentang Al-Quran dan huruf-hurufnya, silahkan masuk." Aku keluar mengumumkannya. Orang-orang pun masuk ke rumah sampai keadaannya penuh sesak. Setelah pertanyaan-pertanyaan mereka selesai, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Berikan kesempatan kepada saudara-saudara kalian yang lain." Lalu mereka semua keluar. Selanjutnya dia berkata kepadaku,

Umumkan, siapa yang hendak bertanya tentang tafsir dan ta'wil Al-Quran, agar kalian masuk. Aku kemudian mengumumkannya. Dan sekali lagi, masuklah orang-orang sampai seluruh sudut rumah penuh. Apa yang ditanyakan tempatan kepada saudara-saudara kalian yang lain. Maka mereka semua keluar berbondong-bondong. Kepadaku dia berkata, umumkan, siapa yang ingin bertanya tentang halal dan haram serta fikih supaya masuk. Setelah kuumumkan, orang-orang masuk memenuhi rumah Ibnu Abbas. Beberapa waktu kemudian mereka keluar. Selanjutnya kuserukan, siapa yang ingin bertanya soal faraid dan semacamnya, dipersilahkan masuk. Lagi-lagi tempat itu padat oleh manusia. Selesai melayani mereka, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, beri kesempatan pada kawan-kawan kalian yang lain. Lalu pun mereka keluar. Beralih kepadaku, umumkan siapa yang ingin bertanya tentang bahasa Arab, syair-syair, dan kata-kata asing dalam kalam Arab. Dan kata-kata asing dalam kalam Arab boleh masuk dan memenuhi rumahnya. Sesudah dijawab semuanya, ditambah lagi sebanyak daripada yang ditanyakan. Lalu mereka keluar. Si perawi berkata, seandainya seluruh Quraisy ingin menjadikan ini sebagai kebanggaan, maka sungguh teramat layak hendak menghilangkan kerumunan di muka rumahnya. Abbas radhiyallahu an membagi jadwal pelajarannya dalam seminggu. Sehari dia hanya membaca dan bicara soal tafsir. Sehari lagi hanya fikih. Sehari yang lain hanya jihad. Sehari yang lain hanya syair-syair. Sehari yang dan seterusnya. Yang duduk di depannya selalu tunduk kepadanya. Dan setiap orang yang bertanya selalu mendapat jawaban yang memuaskan. Karena kapasitas keilmuannya, Ibnu Abbas radhiyallahu an mampu mencapai kedudukan sebagai penasehat Khulafaur Rasyidin walaupun usianya masih sangat muda. Setiap kali menghadapi kesulitan, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an selalu memanggil sahabat-sahabat utama termasuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Bila dia datang, diberinya tempat duduk di sisinya lalu berkata, kami menghadapi kesulitan dalam hal-hal yang menjadi keahlian Anda dan orang-orang semacam Anda. Umar bahkan pernah diprotes keras oleh golongan tua yang lebih mengutamakan Abdullah ibn Abbas. Dalam hal ini, Umar berkata, muda, dewasa akhlaknya, memiliki tutur kata yang lugas dan akal yang sehat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping memberikan pelajaran-pelajaran khusus, Abdullah ibn Abbas juga tidak melupakan hak orang-orang awam. Mereka majelis-majelis mauizah, yaitu yang memberi nasihat. Di antara nasihatnya untuk orang-orang yang ikut, jangan sekali-kali engkau merasa, ketahuilah, lebih berat daripada dosa itu sendiri. Tidak balunya engkau kepada malaikat di kanan kirimu saat melakukan dosa tidak kurang dari dosa itu sendiri. Ketawamu di saat melakukan dosa itu, padahal engkau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah atasmu, lebih besar daripada dosa itu. Kegembiraanmu akan dosa ketika engkau berhasil melakukannya adalah lebih besar daripada dosa itu. Kesedihanmu karena gagalnya perbuatan dosamu lebih besar daripada itu. Ketakutanmu akan angin yang membuka tabir penutup saat melakukan dosa, sedangkan engkau tidak merasa gentar terhadap panglihat.

0: kejahatan Allah lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wahai orang-orang yang berdosa, tahukah kalian apakah dosa yang telah dilakukan Ayub alaihi salam tatkala Allah memberikan cobaan begitu rupa atas tubuh dan hartanya? Dosanya adalah karena kawam, orang yang suka berpuasa, dan kawam, orang yang suka sholat malam. Disampaikan oleh Abdullah ibn Malikah, aku berteman dengan Ibnu Abbas sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bila kami mengaso di suatu rumah, dia akan bangun di sebagian malam. Aku melihatnya membaca, dan datanglah sakaratul maut selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Cukuplah bagi kami semuanya setelah itu untuk mengetahui bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an adalah orang yang paling tampan dan berwajah cerah, yang selalu menangis di tengah malam karena takutnya kepada Allah, sampai-sampai air mata membekas di pipinya yang masih belia itu. Dalam kehidupannya, Ibnu Abbas telah mencapai rombongan Muawiyah radhiyallahu an berangkat haji bersamaan waktunya dengan Abdullah ibn Abbas. Sedangkan Abdullah ibn Abbas tak punya jabatan atau kekuasaan. Tapi tatkala rombongan Muawiyah banyaknya rombongan khalifah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam usia dengan ilmu, faham, hikmah, dan Muhammad ibn Hanafiyah mensolatkannya bersama sisa-sisa sahabat dan tokoh-tokoh tabi'in. Saat tanah mulai, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah

Pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal. Kal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Wal-Quranil Hakim.
2: Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
2: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal Azizir Rahim.
2: Maha penyayang.
1: Unzir abauhum fahum ghafilun.
2: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka ruk

0: rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah.

0: Bal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan dulu Asmin Jaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Mu'ad Kids, sesaat lagi kita akan mendengar Gramat 3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat Muat Kids dimanapun adik-adik berada, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita kembali di program acara Quran for Kids di edisi hari Selasa 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 22 September 2026. Dan seperti biasa adik-adik sekalian, di siang hari ini kita akan kembali membahas makna dari suatu ayat di satu surah dalam Al-Quran, khususnya di juz yang ke-30. Di mana juz 30 tentu saja adik-adik insya Allah sudah banyak yang adik-adik hati ini kita akan membahas surah yang ke-80 adik-adik. Ada yang bisa tebak surah apa itu? Ya, yaitu surah Abasa, bermuka masam. Ya, surah ini diambil dari kata Abasa pada ayat yang pertama. Dan di kesempatan yang lalu, kita telah membahas sampai ayat yang ketiga. Dan juga insya Allah beberapa ayat hafalan kita di surah Abasa, yaitu dengan cara mendengarkan lantunan dari surah Abasa berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Quran for Kids.
4: Quran for Kids.

dari surah Abasa dengan korinya yaitu Muhammad Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala. Dan langsung saja adik-adik, kita akan membahas ayat yang ke-34 di kesempatan kali ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yafirrul mar'u min akhi, yaitu yang artinya pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Nah, apa bagaimana kedahsyat mengatakan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-35, wa ummihi wa abih, dan anak-anaknya. Ayat yang ke-35, wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan ayahnya. Ayat yang ke-35, adik-adik, ibu, tri, dan anak-anak yang selama ini sesuai bekerja keras dan urusannya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-35, setiap orang akan mengingat seluruh kemaksiatan di dunia. Dia akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bagaimana di kala hari kiamat. Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian beliau setelah membaca firman Allah Al-Anbiya ayat yang ke-100 artinya, kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulangi janji yang pasti kami. Sesungguhnya 49. Tatkala seorangnya dia dalam keadaan telanjang. Betul tidak adik-adik? Kan tidak mungkin ketika seseorang lahir tiba-tiba dia sudah punya pakaian ya. Kemudian orang tersebut juga tidak memakai alas kaki, belum disunat, dan tidak dibangkitkan kelak. Meskipun dia sudah dewasa, tetapi kondisinya telanjang, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dan tidak akan membawa sepeser harta pun dari seluruh harta. Radhiyallahu anha bertanya, dan mungkin pertanyaan ini juga sama dengan yang di pikiran adik-adik sekalian. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para lelaki dan para wanita dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan telanjang akan melihat aurat dari orang yang lain atau sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak berpikir aurat orang lain. Memang demikianlah kenyataannya adik-adik sekalian, apabila telah terjadi sesuatu yang mengerikan, maka kita akan lupa dengan kondisi kita. Kita sudah tidak peduli apakah kita masih memakai baju ataupun tidak. Karena ketika seseorang itu mengalami yang namanya ketakutan, maka dia tidak akan memikirkan kondisi ataupun keadaan sekitarnya. Apalagi pada hari kiamat kelak yang sangat dahsyat, yang masing-masing sibuk dengan urusannya. Kemudian di kondisi manusia setelah hari kebangkitan, ada manusia malah sahabat Muat Kids, bahwasanya di akhirat kelak tidak akan ada golongan, tidak ada pula jabatan, melainkan hanya ada dua golongan saja, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka. Kelompok pertama adalah kelompok yang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-38, wujuhuy yauma idzim musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kemudian di ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dhahikatum mustabshirah. Tertawa dan gembira ria. Mereka adalah para penghuni. Ada juga golongan yang lain adik-adik. Coba kita baca ayat yang kita baca. Yauma idzin 'alaiha ghob, dan wajah-wajah yang dengan debu. Wajah orang kafir adik-adik. Debu tersebut berasal dari telah diserah naba yang telah diikah menjadi tanah. Ada yang mengatakan bahwa di padang mahsyar kelak orang-orang kafir tatkala matahari turun dengan jarak 1 mil, ya 1 mil itu sangat dekat sekali ya adik-adik sekalian, dan keringat yang bercucuran ini bergantung, maka semakin rendah ke wajah mereka. Ya, wajah mereka selain berdebu juga gelap dan berwarna.

berwarna hitam dan mengerikan. Ini semua menunjukkan penghinaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Kemudian dalam bahasa Arab adalah orang-orang kafir yang keyakinanlah tentang Allah tidak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dari yang misalnya menzolimi orang lain, kemudian misalnya berzina, menipu orang lain, dan lain sebagainya. Semua ini berkaitan dengan kefajiran, dan ini terkumpulkan pada diri orang-orang kafir tersebut. Ya adik-adik, sahabat Muadzkids dimanapun adik-adik berada, tidak terasa kita telah membahas, yaitu dimulai dari ayat yang ke-34 tadi sampai di ayat yang ke-42 atau saja ini ya. Dan ya, pelajaran yang bisa kita ambil adik-adik sekalian, bahwa di hari kiamat kelak nanti orang-orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Dia

0: sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program Arts Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah. Jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuai eksmin, 500 pek tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pek tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 50 pek tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam juga dengan konsep syari. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Bepan 38. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention.
4: Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat nah, cari rezeki itu.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, teruga depan Mitra Mart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Radio Mu'adz Bin Jabal.
7: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis. Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
8: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
7: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
9: Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
11: Min, ini kok barangnya jelek ya?
10: Ada yang bisa dibantu, Pak?
11: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
10: Halo, Pak.
11: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
10: Halo? Iya, halo.
12: Oh, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
13: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
12: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplek. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
13: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalah nyantum. Klik.
3: Sakinah Indonesia. Wedding CRI and event organizer. Sistem multimedia foto dan video sampai pengisi acara, percayakan semua dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia.
13: Alaika wa jama bainakuma fi khair.
12: Masya Allah, ditanya. Nggak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
14: Tapi antum, kapan pi?
15: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: betapa sedihnya Rasulullah yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
1: Katakan kita yang mengatakan pengikut Nabi Muhammad, kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam, tapi kepada Allah, mana perasaan kita disaksikan oleh Allah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa irdah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Al-Ustaz Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang alaihi wasallam, yang mana kita sudah bahas tiga di antaranya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para anbiya sallam, mendapatkan al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji, yaitu berupa asy-syafa'atul uzma, yang mencakup semua makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah keumuman diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: manusia. Kita akan lanjutkan kepada keistimewaan yang keempat, yaitu wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Azim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang agung ini. Al-Qur'an yang mulia, yang merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat yang terus-menerus sampai hari kiamat. Yang mana Al-Qur'an adalah alladhi ad'ana li'ajazihi al-thaqalan. Yang mana Al-Quran adalah adhan al-thaqalan, yaitu menyerah, tidak mampu melakukannya jin, baik jin maupun manusia. Li'ajazihi, karena dia merupakan mukjizat. Sebagaimana pembahasan kita tentang kemujizatan Al-Quran, yang mana tantangan Allah Subhanahu wa taala terus akan berlanjut dari semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, yaitu menantang jin dan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran atau seperti 10 surat dari Al-Quran atau semisal satu surat dalam Al-Quran. Wa ahjama an mu'aradatihi masaqi'ul insi wal jin, dan enggan untuk menandinginya, artinya tidak mampu untuk menandinginya segenap jin dan manusia, tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Wa'tarafa bil 'ajzi 'anil ityani bi aqsar suratin min mithlihi, dan jin dan manusia mengakui ketidakmampuannya untuk mendatangkan seperti surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Didatangkan semisal satu surat pun di dalam Al-Qur'an, misalnya seperti surah Al-Ikhlas atau seperti surah Al-Kautsar misalnya, itu sudah tidak ada yang mampu. Baik itu ahlul fasahati wal balaghati min sairil adyan, baik itu ahli bahasa, ahli sastra dari semua agama, dari semua agama. Waqad sabaqa tafsiru dzalika, dan pembahasan ini sudah kita bahas di tentang kemujizatan Al-Qur'an. Kemudian juga yang berikutnya, di antara keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam al-mi'raju ila as-samawati al-ula, yaitu diangkatnya mi'raj, diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit yang tinggi, diangkat ke atas ila sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha ila mustawa sami'a fihi sarif al-aqlam, sampai kepada tingkatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar gerakan atau gerak-geri pena. Jadi catatan pena, suara pena menulis, yang menulis takdir manusia, sampai didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fakana qaba qausaini aw adna, seukuran dua busur panah atau lebih dekat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keistimewaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita kenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis menuju atas menuju Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban salat. Wa ammal khasa'is allati ikhtassa biha duna ummatihi. Adapun keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat. Faqad qala al-Qurtubi fi tafsirih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, khassa Allah ta'ala rasulahu min ahkami syari'ati bima'anin lam yusyarikhu fiha ahadun. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ahkami syari'ah, yaitu beberapa di antara hukum syariat, yang mana hukum tersebut adalah khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi umat, yaitu berupa bima'anin lam yusyariku fi ahadun, yang berupa sesuatu yang tidak ada orang yang berserikat dalam hal tersebut. Artinya khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat tidak masuk di dalam hal tersebut, baik itu mimbabil fardhi, baik itu di dalam perkara-perkara yang diwajibkan, wat tahrim atau perkara-perkara yang diharamkan, wat tahlil ataupun perkara-perkara yang dihalalkan. Itu merupakan maziyatun 'alal ummah. Itu merupakan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas umat ini. Wahibatun lahu, dan itu merupakan karunia atau pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wa martabatun khussa biha, atau ia merupakan sebuah kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fafuridat alaihi asya ma furidat ala ghairihi, sehingga diwajibkan baginya sesuatu yang tidak diwajibkan kepada yang lain. Wa hurrimat alaihi asya ma lam tuhram alaihim, atau diharamkan baginya sesuatu yang mana hal tersebut tidak diharamkan bagi yang lain dari umat ini. Wa hullilat lahu asya ma lam tuhallal lahu, atau dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak dihalalkan bagi yang lain. Terkait tentang perkara ini, perkara yang diwajibkan bagi Nabi dan tidak bagi yang lain, atau dihalalkan bagi Nabi dan tidak bagi yang lain, atau diharamkan bagi Nabi dan tidak bagi yang lain, minha muttafaqun alaihi wa minha mukhtalafun fi. Di sana ada sesuatu yang disepakati akan hal tersebut, dan ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Thumma dzakara hadhihi al-khasa'is. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di antara keistimewaan tersebut, di antaranya adalah wa minha at-tahajjudu bil-lail. Di antara kekhususan yang Allah khususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan qiyamul lail, sujud di malam hari, atau melakukan salat di malam hari, itu salat tahajud. Yuqal, sebagian para ulama mengatakan tentang tahajud bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna qiyamal lail kana wajiban alaihi ila an mat. Bahwasanya salat malam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang wajib baginya sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salat malam adalah perkara yang wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menurut perkataan para atau sebagian para ulama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumil laila, maka bangunlah di malam hari, lakukanlah salat di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit engkau tidak melakukannya. Wal mansusu annahu kana wajiban alaihi. Namun secara nas teks disebutkan bahwasanya salat malam awalnya itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa nusikha. Kemudian hal tersebut dihapus biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah di sebagian malam tersebut sebagai nafilatan lak. Ini adalah kalimat yang menjadi perselisihan di antara para ulama tentang salat malam bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai nafilah, sebagai perkara yang tambahan. Apakah tambahan tersebut adalah tambahan yang sunnah ataukah tambahan tersebut adalah tambahan yang wajib? Maka ketika orang mengatakan bahwasanya ayat ini sebagai penghapus dari ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, maka salat malam itu menjadi sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Wa minha annahu idza amila amalan athbata. Di antara istimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu maka asbatah, maka Nabi terus akan melakukannya, tidak akan meninggalkannya. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia melakukan suatu ibadah maka Nabi terus melakukan ibadah tersebut. Wa minha, dan di antara hal tersebut juga adalah yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuz zakati alaihi wa ala alihi, yaitu pengharaman zakat untuknya dan untuk keluarga atau keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu haram, tidak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan harta zakat, karena pada asasnya bahwasanya zakat itu adalah kotoran manusia. Manusia ketika ingin membersihkan hartanya maka dengan dizakatkan, maka tidak pantas bagi Nabi yang mulia, begitu juga keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk memakan kotoran manusia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ialah tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas, bahwasanya zakat tersebut tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal bagi keturunannya, bagi keluarganya, karena ia merupakan kotoran manusia. Adapun selain dari itu maka halal baginya zakat orang kaya itu diberikan kepada fuqara, kepada orang fakir, orang miskin dan lain sebagainya dari asnaf tsamaniyah, yaitu 8 orang yang mendapatkan harta zakat sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah, itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal baginya zakat, tidak halal baginya bagi keluarga. Sebagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu diberitahukan oleh gurunya, nanti Nabi yang terakhir itu adalah dia tidak menerima zakat dan dia menerima hadiah, dan diuji hal tersebut oleh Salman. Kemudian ia mengatakan ini adalah kurma zakat, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk memakannya, namun Nabi SAW tidak memakannya. Ketika mengatakan ini adalah zakat, Nabi mengajak para sahabat untuk memakannya dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memakannya. Begitu juga ketika salah satu cucunya Hasan atau Husain memakan dari harta zakat, Nabi mengatakan keluarkan, karena ia tidak halal bagi Nabi dan keturunannya. Ini dia adalah di antara perkara yang merupakan khususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam haram baginya harta zakat. Wa minha annahu uhilla lahu al-wisalu bis-siyam. Di antaranya juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan baginya untuk wisal, untuk menyambung puasa, terus puasa tidak berbuka sampai pagi kembali. Ini dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhilla lahu ziyadatu ala arba'i niswah. Dan dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi lebih dari 4 perempuan. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, yaitu hanya boleh maksimal menikahi 4 perempuan. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang terbaik bagi kalian, itu 2, 3, 4. Itu adalah batas maksimal bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Wa minha annahu uhilla lahu al-qitalu bi Makkah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan baginya untuk berperang di Makkah, yang itu merupakan sebuah tanah haram. Wa minha annahu la yuwarrith. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keistimewaan Nabi dibandingkan dengan umat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak mewariskan. Artinya Nabi kalau sudah meninggal, maka hartanya, kemudian Fatimah radhiyallahu anha pergi kepada Abu Bakar untuk meminta warisan dari harta sang ayah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan wasallam dalam asyiral anbiya, kami ini para nabi ini tidak mewariskan. Jadi harta yang kami tinggalkan bukan sebagai sebuah warisan. Wa ma Muhammadun, apa dalam ayat? Illa rasul, yang apa namanya, artinya ayat tentang nabi itu bukan bapak dari seorang di antara kalian, utusan Allah. Ini Allah alaihi wasallam hartanya itu bukan warisan.
1: Wa minha baqa'u zawjiyatihi ba'da al-maut.
0: Di antara juga istimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukum pernikahannya masih tetap ada setelah ia meninggal. Artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka istri-istri yang keharaman hal tersebut bagi orang untuk laki setelah ia meninggal. Begitu juga wa idza talaqa imra'atan. Begitu juga apabila ada yang diceraikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan kemudian, maka jandanya tersebut tidak halal bagi yang lain. Tabqa hurmatuhu 'alaiha, masih tetap keharaman perempuan tersebut, artinya tidak nikahi. Fala tungkah, maka tidak boleh dinikahi ila ghairi dzalika min khasa'isin nabawiyyah, dan lain sebagainya di antara keistimewaan kenabian, keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,
3: kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Beh, dia minta kurma ajwa kari.
3: Oh, koper Almerina. Di sana itu palu ada ya? Palu cari gua.

0: Berbagai jenis kurma hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tamana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula page rumah herbal Medina di Facebook.
1: Butuh keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu jas kendi aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tetap keren di setiap acara kamu. Klik www.sojaskd.com. Beralamat di Beten Unhalu, Blok G nomor 19, depan tanah hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tetap keren? Sewa jas kendi aja.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muak Binjal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sahabat Muak, siapa nih yang mau beli mic wireless, router, speaker bluetooth, phone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya? Nah, sebelum membeli, jangan dan fiturnya saja ya sahabat Muak. Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, coba perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Untuk Anda juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Yuk jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
2: Radio Muat 9M.

0: ta'malun.
1: Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala bagaikan debu yang diterbangkan. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak banyak." Subhanahu wa ta'ala.
3: Nah, ketika kerjakan doa, diatnya dengan maksiat, maka berada ketaatannya. Entahnya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut dikerjakan sallallahu alaihi tersebut dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat insyaallah. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bertobat saja menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

di Uhjua dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha dikejar tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan di

0: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar. Kota sekitarnya, kita mengkondisikan aktivitas kita agar waktu.
2: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi solusi yang paling, solusi yang terbaik yang diucapkan.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
0: 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
5: Masyaallah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
6: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini? Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki hargana, terus yang paling penting amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP ta.
6: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jaya Phone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Profesional di umroh dan haji. Paket kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852 4917 7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
9: Kan Rad.3FM Aswatun
10: Nabawi Nabawi Wasal mata'ahu sadaqah wal kalimatu tayyibah sadaqah وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
10: an an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك

0: الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: قدوات قدوات نبوية.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
1: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirat sada. Yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa, tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran.

0: segala sesuatu dan yang merajainya.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi syai'.
0: Dengan yang tidak ada bahaya bumi dan di langit. Dialah yang Maha mendengar.
1: Billahi rabb wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Muhammadin sallallahu wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadku
0: sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, setiap pagi dan sore 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith lihli sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dan jangan diselamatkan.
2: Wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.

0: Begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
1: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
2: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapi, layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Pejabat goblok, siap di doa.
7: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah, kan?
8: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar,

hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib bahwa, "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu." Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan? Tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur.

0: Wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, kita hanya tiap waktu dan sekan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.

0: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3
1: Istiqomah sesuai dengan
2: bersama Radin depan ya sahabat Mu'ad. Dan sore ini tepatnya di pukul 16.20 ini kabarnya sahabat, di jam begini sahabat Mu'ad itu yang baru pulang sekolah, khususnya adik-adik. Semoga pelajarannya tadi menyenangkan ya adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik yang baru selesai beraktivitas nih ya, di entah itu di rumah atau di sekolah, silakan beristirahat ya. Dan jangan kemana-mana dulu nih ya, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan program acara Salam Bagi Gantinya. Kita akan mendengarkan program ini tuh dalam bentuk siaran ulang ya sahabat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa
3: teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa kembali kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tentunya tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah lagi sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, di hari tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan seperti biasa di Selasa ini ya sahabat Mu'ad, Selasa sore, setelah kemarin kita telah bersama-sama dengan ikhwa dari kelas 5 SDT Mu'ad bin Jabal, hari ini kita akan kembali bersama akhwat ya dari kelas 5 SDTK Mu'ad bin Jabal. Dan sebelum kita lanjutkan sahabat Mu'ad, kita akan perkenalan dulu kepada kedua adik-adik kita yang soleha-soleha yang sudah hadir ya di studio Radio Mu'ad bin Jabal Kendari saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Kak Radin ulang ya, karena kayaknya ini kalian belum fokus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, gitu dong, harus semangat. Gimana kabarnya kalian hari ini?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Yang satunya?
7: Baik.
2: Menjawab dua-duanya dong. Oke, kalau supporter gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya, masih semangat ya. Oke, kalau begitu kita kenalan dulu ya. Namanya kakak, Kak Raden, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk di depan saya dulu nih, siapa namanya?
7: Afifa,
2: biasa dipanggil di kelas itu siapa?
7: Afifa
2: juga. Oke, kalau kalau di sebelah kiri Kak Raden ini namanya siapa?
8: Alicia,
2: dipanggil siapa Alicia?
8: Alicia
2: juga. Mana pendukungnya Alicia? Pendukungnya Afifa mana? Supporternya lebih semangat nih ya, supporternya dari Afifa, tapi enggak apa-apa. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Raden mau tanya nih seputar persiapan kalian berdua sebelum program berlangsung. Nah, untuk Alicia sendiri, persiapannya gimana nih setelah tahu bahwa dirinya tuh ditunjuk jadi talent di kesempatan hari ini? Bagaimana persiapannya di sekolah atau mungkin di rumah, mungkin bisa di

0: ceritakan.
1: Aku gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Waktu di rumah setelah dapat kertas SSIS-nya aku langsung menghafal.
0: Iya. Itu lagi.
1: Terus sempat dibantu sama orang tua biar apa gampang ingat.
0: Oke, kalau mengenai materi tebak sahabatnya gimana? Sudah
1: selama
0: berlatihnya, berlatihnya di sekolah atau?
1: Iya, di sekolah, rumah.
0: Oh, sama teman-teman ya. Masya Allah, berarti Alicia dan juga teman-temannya kompak nih ya untuk bisa memenangkan Salam Sapa Anak Soleh kesempatan hari ini. Nah, untuk Afifa sendiri gimana nih persiapannya? Bisa diceritakan enggak mengenai persiapannya setelah tahu dirinya ditunjuk sebagai talent kesempatan hari ini? Bisa diceritakan? Bagaimana misalnya kalau setelah Afifa nih ditunjuk jadi talent di rumah mulai berlatih menghafal mungkin atau mungkin mengenai materi tebak sahabatnya dihafal di mana kalau boleh tahu?
2: Di sahabat. Kelas sama di rumah.
0: Berlatihnya di kelas ya sama teman-teman. Ya. Berarti Afifa juga kompak ya sama teman-temannya agar bisa menang di Salam Sapa Anak Soleh ini. Masya Allah ya sahabat teman. Itulah tadi dia bagaimana persiapan Alicia dan juga Afifa ya untuk program Salam Sapa Anak Soleh kesempatan hari ini. Jadi kita tahu nih bahwa kedua talent kita itu betul-betul semangat ya, betul-betul ingin meraih kemenangan ya kan. Karena bagaimanapun juga ini mewakili kelas ya kan. Jadi ya bagaimanalah anak-anak ya kan. Seperti itu. Oke sahabat teman, dimanapun Anda berada setelah kita perkenalan tadi bersama Alicia dan juga Afifa, selanjutnya kita akan mendengarkan nih sahabat teman ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh Alicia dan juga Afifa. Oke dan untuk kesempatan pertama nih, siapa yang mau duluan karena dia tanya?
1: Afifa.
0: Afifa siap?
2: Ya.
0: Oke, kalau Afifa siap, kalau begitu kalian tanya ada materi apa Afifa di sore ini?
2: Keutamaan mengucapkan salam.
0: Oke, kalau begitu Afifa sudah tahu juga ya kan aturannya bagaimana bacanya juga harus santai, pelan, jangan tersendat-sendat ya agar bisa mendapatkan poin maksimal 10 poin. Kalau begitu Alicia tanpa perlu maksudnya Afifa tanpa perlu berlama-lama lagi. Silakan sampaikan materinya dan untuk itu selamat, silakan.
2: Assalamualaikum sahabat Muat. Alhamdulillah hari ini bersama saya Afifa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah zikir petang belum? Semoga sudah ya. Hari ini insya Allah saya akan berbagi pelajaran yang sangat luar biasa untuk teman-teman di rumah, yaitu keutamaan mengucapkan salam. Sahabat Muat, kalau bertemu dengan orang lain, apa yang sebaiknya kita ucapkan? Assalamualaikum. Mengucapkan salam adalah salah satu ajaran Islam. Salam bukan hanya ucapan, tetapi juga doa agar orang yang kita temui mendapatkan keselamatan dan kebaikan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyebarkan salam. Dengan mengucapkan salam, kita bisa menunjukkan rasa hormat, menumbuhkan kasih sayang, dan mempererat persaudaraan. Jadi jangan malu untuk mengucapkan salam. Bertemu orang tua, guru, teman, atau sesama muslim, biasakan mengucapkan assalamualaikum. Yuk mulai hari ini kita tebarkan salam dan kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat teman materi yang disampaikan kepada kita dari Afifa kelas 5D mengenai keutamaan mengucapkan salam ya. Karena dari materi juga tadi kita telah dengarkan bersama sahabat teman bahwa Rasulullah sendiri telah mengajarkan kita semua ya tentunya umatnya untuk menyebarkan salam. Karena dengan mengucapkan salam kita juga bisa merasa hormat, menumbuhkan kasih sayang dan juga mempererat persaudaraan kita. Oke, karena alhamdulillah Afifa juga penyampaiannya bagus ya dan juga artikulasinya jelas, maka Afifa mendapatkan poin penuh ya 10 poin. Dan selamat kepada Afifa. Dan selanjutnya kita beralih kepada Alicia. Alicia enggak gugup juga?
1: Enggak, Ci.
0: Enggak, Ci. Oke, kalau begitu Alicia ada materi apa Alicia di sore ini?
1: Etika batuk dan bersin.
0: Oke, kalau begitu Alicia tanpa perlu berlama-lama lagi ya, silakan sampaikan materinya dan nanti selamat.
1: Assalamualaikum sahabat Muat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sudah membaca Al-Qur'an hari ini? Jangan lupa ya. Perkenalkan, saya Alicia, sahabat Muat. Pernahkah kalian batuk atau bersin? Saat batuk atau bersin, kita harus menjaga agar kuman tidak menyebar kepada orang lain. Caranya mudah. Tutup mulut dan hidung menggunakan dengan telapak tangan. Jika menggunakan tisu, segera buang ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Jika sedang batuk atau bersin terus,

0: terus-menerus, sebaiknya kita gunakan masker dan hindari terlalu dekat dengan orang lain. Sahabat Mu'adz, menjaga kebersihan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi orang di sekitar kita. Yuk, biasakan menerapkan etika batuk dan bersin agar kita tetap sehat dan tidak menyebarkan penyakit kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi kan kepada kita dari Alisha 5C mengenai etika batuk dan bersin ya sahabat Mu'adz. Dan kesimpulannya tadi, kalau misalkan bagaimana caranya beretika dalam batuk, kita bisa dengan mudah tutup mulut dan hidung kita menggunakan tisu atau bagian dalam siku ya, seperti itu. Dan kalau misalkan sedang batuk atau bersin juga ya sobat Mu'adz, sebaiknya ya kita gunakan masker dan hindari terlalu dekat dengan orang lain, seperti itu ya. Masya Allah. Dan karena Alisha juga pembacaan materinya sudah cukup baik ya, pengucapannya juga lancar, maka karena ini memberikan poin maksimal juga ya, sama dengan Afifa, yaitu poin penuh sebanyak 10 poin. Oke, kalau begitu selamat kepada Alisha dan juga Afifa ya, yang sudah menyampaikan materi pengetahuan nih kepada kita di sore hari ini. Dan seperti biasa, selanjutnya kita akan bermain ya untuk menguji hafalan kalian. Kalian sudah tahu nggak? Apa?
2: Sudah.
1: Apa? Apa ya?
2: Nggak tahu.
1: Oke, kalau begitu kalian yang kasih tahu ya, selanjutnya kita akan bermain di sesi sambung ayat berikut ini.
3: Sambung ayat Al-Quran.
1: Oke, Alisha dan juga Afifa, seperti biasa di sesi sambung ayat ini ya, kita akan nguji nih hafalan Alisha dan juga Afifa mengenai surah-surah dalam Al-Quran. Dan Alisha dan juga Afifa sudah paham ya aturannya juga. Kalau misalkan kalian berikan soal tapi kalian tidak berhasil menjawab, maka kalian akan oper nih ke teman kalian di sebelah ya. Tapi kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka kalian akan berhak mendapatkan tambahan 10 poin. Gimana Alisha dan juga Afifa, sudah siap ya?
4: Siap.
1: Gimana penontonnya, masih siap juga? Oke, kalau begitu kesempatan pertama Karaden persilakan kepada Afifa. Oke, Afifa sudah siap? Afifa?
4: Iya.
1: Sudah siap? Tarik nafas dulu dalam-dalam Afifa dan hembuskan pelan-pelan, karena Karaden lihat ini kamu kayak tegang sekali. Tegang kah? Enggak gitu? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu Afifa, silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

0: مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Oke, Masya Allah, betul ya jawabannya Afifah, dan kamu dapat tambahannya 10 poin, Masya Allah. Dan selanjutnya kita beralih kepada Alicia dari kelas 5C. Alicia, sudah siap Alicia?
2: Siap.
1: Siap, oke. Kalau begitu, kamu gugup atau enggak sih sebenarnya? Enggak?
2: Enggak.
1: Biasa aja. Oke, bagus. Kalau begitu, silakan Alicia fokus dan dengarkan materi atau soal berikut ini dengan betul.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Oke, Masya Allah, selamat kepada Alicia yang sudah berhasil juga menjawab dengan betul ya, seperti Afifa tadi, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih kembali kepada Afifa. Gimana Afifa? Masih siap? Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, kalau begitu Afifa silakan kembali fokus ya, agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ila tal

0: بينه
1: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
2: Oke, kita dengarkan ya sama teman, apakah betul jawaban dari Afifa.
0: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله بعد أمرا.
2: Oke, selamat ya kepada Afifa yang sudah berhasil juga nih jawab soal kedua ya untuk sisi sambung ayat ini dengan betul dan mendapatkan tambahan 10 poin juga. Dan seperti biasa sahabat teman, kita akan beralih kepada Alicia. Gimana Alicia? Sudah siap ya?
3: Siap.
2: Oke, mantep kalau gitu. Silakan Alicia dengarkan baik-baik soal berikut ini.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Rade dan juga jawabannya kamu, dan kamu berhak mendapatkan tambahan 10 poin juga. Dan sahabat semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi soal kita peroleh poin yang kuat ya sahabat semua, di mana dan juga Afifa itu sama-sama nih memperoleh poin 30 poin. Jadi sahabat semua dan juga Alicia Afifa, poin kalian tuh sama nih 30 poin, tapi jangan senang dulu ya, karena di sesi selanjutnya itu ada banyak sekali peluang untuk mendulang poin agar bisa kalian menang ya di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan ya sesi selanjutnya, kita dengarkan dulu jeda pariwara berikut ini. Yang untuk itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh, tentunya dalam Radio Muaz Bin Jabal 94 dan
1: Din Podcast.
2: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
3: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
1: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
3: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
2: ya,
3: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
2: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
3: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
2: Nah, itu dia.
3: Ya, ujian.
1: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz Bin Jabal.

0: rutin setiap hari Kamis dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
0: Jangan sampai ketinggalan program dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
7: Radio Mu'adz bin Jabal. Salam sapa anak soleh.
4: Hai hai hai sobat umat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita ya di program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa sobat umat, setelah kita dengarkan jeda pariwara yang telah lewat tadi, kita akan kembali nih bermain dalam sisi kaum muslim tentunya. Dan bagi Afifa dan juga Alisha ya, silakan kalian fokus dan dengarkan baik-baik. Dan terutama untuk supporter, mohon ketenangannya ya, agar teman-temannya itu Alisha dan juga Afifa bisa fokus nih mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim ya. Dan bagaimana Alisha dan juga Afifa, sudah siap ya mendengarkan?
6: Siap.
4: Oke, kalau begitu Alisha dan juga Afifa, Karadin harap kamu, kalian ya bisa fokus dan dengarkan baik-baik materi yang akan lewat berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.

0: alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu Allah meniupkan ruh kepadanya. Nabi Adam juga menjadi Nabi pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan manusia agar menyembah Allah dan melakukan kebaikan. Adik-adik, Allah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi Adam alaihi salam. Beliau diajarkan nama-nama benda dan memiliki ilmu yang tidak dimiliki makhluk lain. Karena itu, adik-adik, Allah memerintahkan para malaikat untuk menghormati Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali iblis yang sombong dan tidak mau patuh. Adik-adik, Nabi Adam tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Namun, iblis menggoda mereka agar memakan buah yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam dan Hawa segera meminta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan menerima taubat mereka. Adik-adik, dari kisah Nabi Adam alaihi salam, kita belajar untuk selalu taat kepada Allah dan tidak sombong. Jika berbuat salah, kita harus segera meminta maaf dan bertaubat. Sebagai anak yang soleh, adik-adik, mari kita mencontoh Nabi Adam yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, itulah materi Kamu Muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itulah tadi ya sahabat Umar dan juga Alisha Afifa, materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim. Dan karena harap Afifa dan juga Alisha sudah dengar ya materi yang disampaikan tadi, agar semua soal yang diberikan itu sebentar itu kalian bisa jawab dengan sempurna ya. Gimana Alisha dan juga Afifa, sudah siap?
2: Siap.
1: Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk saja ke sesi kuis anak soleh.
3: Kuis anak soleh.
1: Oke, jadi Afifa dan juga Alisha, aturannya seperti biasa ya. Kalau misalkan Kak Radin berikan pertanyaan dan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan ya. Dan kalau misalkan Kak Radin berikan soal nih misalkan ya, tapi belum selesai Kak Radin bacakan soalnya, kalian sudah tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama ya, karena ini soalnya rebutan. Dan untuk para supporter ya, sekali lagi Karadin peringatkan, jangan sekali-kali bantu temannya ya. Karena kalau misalkan kedapatan Karadin atau teman-teman sekalian kedapatan memberitahu teman jawabannya, maka Karadin akan potong poinnya sebanyak 50 poin. Kalau misalkan poinnya 30, dipotong 50, Karadin kasih kompensasi, enggak, kasih 0 aja. 0 saja. Restart dari 0 ya. Gimana? Alisha dan Afifa sudah siap ya?
2: Siap.
1: Oke, kalau begitu silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal pertama ini ya. Dan jawabannya itu tidak lari-lari, gampang sekali. Siapa cepat dia. Nama istri negara.
2: Afifa.
1: Alisha.
2: Hawa
1: jawabannya. Yakin. Kunci ya Alisha. Oke, kalau begitu Kak Muslim, apakah betul jawaban dari Alisha?
4: Masya Allah.
1: Oke, Alisha semana aja.
2: Ya. Oh. Apalah.
1: Termana? Oke. Pegang aja, bebas muter mana aja. Oke, karena Alisha dan Afifa jalan cepat. Kita beralih ke soal dari materi yang dibawa oleh Kakak Muslim, Nabi Adam tuh tercipta dari apa?
2: Alisha.
1: Alisha diluan lagi ya. Oke, Alisha apa jenisnya?
2: Nabi Adam dibuat dari tanah, habis itu ditiupkan roh ke dalam tubuhnya.
1: Oke, yakin jawabannya? Ya,
2: yakin.
1: Oke, kalau begitu Kak Muslim, apakah betul jawaban dari Alisha?
4: Masya Allah, benar.
1: 1 poin lagi untuk Alisha. Silakan Alisha, ambil. Alisha, ambil snacknya. Oke, kalau begitu

0: silakan dengan baik-baik. Afif, fokus Afifa. Jangan mau kalah Afifa, masih ada kesempatan kompor. Kita berbahas soal berikutnya. Apa
1: lagi soal?
0: Kunci?
1: Kunci.
0: Oke, kalau betul kita dengarkan. Kamu Muslim, apakah betul jawaban dari Afifa?
2: Masya Allah, benar.
0: Oke, selamat Afifa. Kenapa Afifa bebas nyaman aja. Oke, mulai seru nih ya, saat teman dimanapun Anda berada. Kita beralih ke soal berikutnya. Kunci? Kenapa? Yakin?
1: Apa tadi coba ulang soalnya?
0: Siapa sebenarnya itu Nabi Adam?
1: Nabi Adam.
0: Kunci?
1: Insya Allah kunci.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan kamu Muslim. Apakah betul jawaban dari Alicia kamu Muslim?
2: Masya Allah, benar.
0: Oke, 10 poin untuk Alicia kembali. Silakan Alicia ambil snacknya bebas mana aja. Oke, Afifa, fokusnya kembali Afifa. Oke, mana pendukungnya Afifa? Mana suaranya coba? Oke, Afifa, karena pendukungnya juga masih semangat, jadi Afifa tidak ada alasan untuk loyo-loyo. Harus semangat fokusnya kembali ya, agar bisa memburu poinnya Alicia. Kita beralih ke soal kedua, dari terakhir.
1: Oke.
0: Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik.
1: Aduh.
0: Siapa yang tidak menghormati Nabi Adam?
1: Alicia. Afifa.
0: Alicia duluan. Oke, Alicia, apa jawabannya?
1: Iblis. Jin.
0: Iblis? Jin.
1: Apa, coba ulang soalnya?
0: Siapa yang tidak menghormati Nabi Adam?
1: Iblis.
0: Iblis? Kunci?
1: Kunci.
0: Oke, kunci ya. Kita dengarkan. Apakah betul jawabannya Alicia, kamu Muslim?
2: Masya Allah, benar.
0: Oke, jadi betul ya jawabannya Iblis. Dan 10 poin lagi untuk Alicia. Silakan Alicia, bebas mana aja. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya, Afifa.

0: tepat waktu.
1: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jadi Zul adalah putri Umar bin Khattab?
2: Sofia.
1: Binti Umar, yakin?
2: Iya.
1: Kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Program Anak Soleh setiap hari Senin sore bersama Adi hanya di Am dan Muadz TV.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca di samping SPOMO Huawa, Jalan Korumba, Segang, Baik.
6: Itu di sana kone, di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, sehingga pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali adik-adik ya di dalam program kajian Anak Muslim Ceria. Hari ini adik-adik, insyaallah Kairan akan membersamai kalian untuk belajar bersama tentang serial Asmaul Husna. Kita akan belajar nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf ya adik-adik ya, beberapa waktu belakangan izin tidak bisa membersamai adik-adik untuk kajian bersama. Qadarullah, Kak Erlan baru saja pemulihan dari sakit tenggorokan ya adik-adik ya. Nah ini juga suaranya masih agak serak-serak basah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang Kak Erlan udah enakan, dan hari ini Kak Erlan sudah sangat bersemangat untuk menemani adik-adik belajar bersama. Insyaallah hari ini adik-adik kita akan belajar salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kalian pasti sudah sering ya dengar nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, karena dua nama ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita sebut di dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, di tiap kita mengucapkan lafaz basmalah, kita menyebutkan dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sering kita sebut, sering kita ucap, sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita mengetahui artinya adik-adik sekalian.

0: Nah, makanya hari ini kita akan belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidana 'ilma. Mari adik-adik kita belajar bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Ini dia materinya sudah Kak Eran siapkan adik-adik. Kita hari ini akan belajar tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yuk adik-adik kita baca bersama. Spesialnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kak Eran panggil De Khaira. Assalamualaikum Khaira. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Lafaz basmalah.
1: Lafaz basmalah menggunakan dua nama ini. Dua nama ini menunjukkan betapa Allah memiliki rahmat, kasih sayang yang Ia berikan kepada seluruh makhluk dan juga kepada segenap hamba-hamba yang beriman.
0: Baik, jazakillah khairan Dek Khaira sudah membacakan kita semua. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Spesialnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini adalah dua nama dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan di antara nama-nama Allah yang indah, terpuji lagi mulia. Kita kenal ada istilah namanya Asmaul Husna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang terpuji lagi mulia. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan di antara Asma'ul Husna. Dan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sering sekali kita ucapkan adik-adik sekalian ya. Karena dua nama ini ada di lafaz basmalah. Kemudian adik-adik yang perlu kita ketahui, ternyata nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat luas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk, dan ada juga kasih sayang yang Allah berikan spesial kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya insyaallah akan kita terangkan apa arti dari nama Ar-Rahman dan apa arti dari nama Ar-Rahim, ya. Tapi yang jelas Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini artinya hampir mirip adik-adik sekalian ya. Dua-duanya bisa diartikan dengan yang maha pengasih ataupun yang maha penyayang. Tapi ada beda yang lebih spesifik adik-adik antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk itu mari kita bahas bersama. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita. Kairan panggil berikutnya kepada Dek Nuha. Silakan Dek Nuha untuk dibaca. Kita sekarang bahas apa arti dari Ar-Rahman. Silakan Nuha dibahas.
2: Ar-Rahman, kata berasal dari wazan pola yang menunjukkan makna banyak dan berlimpah. Itu artinya Allah memiliki kasih sayang yang luas dan meliputi seluruh makhluk.
0: Baik, cukup Dek Nuha, jazakillah khairan. Adik-adik, kata Ar-Rahman ya, ini berasal dari wazan atau pola fa'lan. Fa'lan ini adalah sebuah cetakan kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna banyak dan berlimpah. Itu artinya adik-adik, Ar-Rahman itu dimaknai dengan Dzurrahmah Al-Wasi'ah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, artinya Allah itu memiliki kasih sayang yang luas dan berlimpah yang meliputi seluruh makhluk. Jadi adik-adik, dengan nama Ar-Rahman ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik itu manusia ataupun binatang. Siapapun makhluk, mereka semua mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan ada manusia yang kafir sekalipun, mereka tetap dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah arti dari nama Ar-Rahman, Dzurrahmah Al-Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang luas. Makanya adik-adik jangan heran dan jangan bingung, kok ada ya orang yang gak pernah sholat tapi dia kaya raya. Kok ada ya orang kafir tapi kok dia rumahnya besar? Kok bisa ya dia orang kafir, gak pernah sholat, dia gak beriman, tapi kok mobilnya bagus? Maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya luas. Allah itu punya nama Ar-Rahman. Allah itu kasih sayangnya luas dan berlimpah. Dan Allah berikan kasih sayang ini tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi Allah berikan juga kepada seluruh makhluk, termasuk orang-orang yang kafir sekalipun. Allah tetap berikan kasih sayang tersebut. Allah tetap kasih rezeki kepada mereka. Allah tetap kasih makan kepada mereka, gitu ya. Karena ini merupakan salah satu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang mengurusi makhluk-makhluknya. Nah adik-adik, jadi kita sudah tahu ya, kalau Ar-Rahman itu artinya Dzurrahmah Al-Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang luas. Dan kita baca kalimat yang berikutnya. Di Rauna silakan. Nama Ar-Rahman.
1: Nama Ar-Rahman menunjukkan sifat kasih sayang Allah itu banyak, berlimpah dan luas, yang meliputi seluruh makhluk. Sehingga Ar-Rahman diartikan yang memiliki kasih sayang yang luas.
0: Iya, jadi adik-adik, Ar-Rahman itu menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang banyak, berlimpah dan luas, yang meliputi seluruh makhluk. Yang ini sudah Kairan terangkan tadi ya. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Orang kafir sekalipun tetap dapat kasih sayangnya Allah. Bisa jadi mereka tetap dapat rezeki dari Allah. Bisa jadi mereka bisa tetap hidup. Bahkan bisa jadi mereka kaya raya. Karena Allah berikan kasih sayangnya ini kepada seluruh makhluk. Dan ini adalah arti dari nama Ar-Rahman. Sehingga Ar-Rahman itu artinya adalah Dzurrahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang luas. Bisa dipahami adik-adik ya? Berbeda dengan Ar-Rahim. Nanti Kairan akan jelaskan tentang Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah lebih khusus, Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, Ar-Rahim artinya sama sebenarnya, yang memiliki kasih sayang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya ini, kalau untuk nama Ar-Rahim ya, Allah hanya berikan kasih sayangnya ini hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah itu bedanya nanti adik-adik ya. Tapi sekarang kita lagi bahas Ar-Rahman dulu nih. Kita fokus dulu ke nama Allah Ar-Rahman. Dan sekarang kita sudah mengetahui bahwa Ar-Rahman itu artinya Dzurrahmah Al-Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang luas. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, kepada hewan-hewan, kepada tetumbuhan, kepada manusia, baik itu yang beriman atau yang tidak beriman, tetap dapat kasih sayang Allah karena Allah punya nama Ar-Rahman, yang artinya Dzurrahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang luas. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fakta menarik nih adik-adik ya. Ada ulama yang lebih menegaskan kembali tentang makna Ar-Rahman, bahwa Ar-Rahman itu maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Sekarang kita baca. Kairan panggil kepada Dek Syahla. Silakan dibaca Syahla. Ada sebagian ulama
3: yang memberikan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan melihat jumlah hurufnya. Kata Ar-Rahman memiliki jumlah huruf lebih banyak daripada Ar-Rahim. Hal ini juga memperkuat bahwa nama Ar-Rahman memiliki sifat kasih sayang yang luas.
0: Coba Syahla, dihitung Syahla. Ar-Rahman ada berapa huruf itu Syahla? Alif, Lam, Ra, terus dihitung coba Syahla. Ha. Coba Syahla dihitung. Coba hitung yang Ar-Rahim ada berapa huruf dia? Alif. Mana Syahla? Syahla jangan di mute dulu speakernya. Belum selesai ini. Ar-Rahim coba dihitung Syahla. Alif.
3: Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim.
0: Berapa huruf? 6 huruf. Ar-Rahman jumlahnya 7 huruf. Ar-Rahim jumlahnya

0: 6 huruf. 7 dengan 6 lebih banyak mana? Gitu adik-adik ya. Dan benar secara makna Ar-Rahman itu kan Dzurrahmah Al-Wasi'ah. Ya, Dzurrahmah Al-Wasi'ah yang memiliki yang luas tentang nama Ar-Rahman kan dibaca Aqsa Al-Fari. Inilah pula mah.
1: Man, ada sebagian dengan Al-Si.

Ya, contohnya ini contoh-contoh kasus ini, Pak. Yang Bapak tanyakan tadi dah? Bukan. Karena dia meninggal tahun 2012. Yang masih hidup hanyalah istrinya Fatimah dan anaknya Husain dan Aisyah. Nah, sekarang persoalannya, tapi kan masih ada cucunya. Apakah cucu dapat? Karena ada Husain, cucu laki-laki tidak dapat kalau ada anak laki-laki yang masih hidup, Pak. Karena anak laki-laki ini akan mendapatkan sisa. Tapi kapan ada anak laki-laki, cucu tidak, karena cucu ini hanya akan mendapatkan sisa nanti, Pak. Cucu laki-laki ini, orang yang memiliki bagian, yaitu yang ditetapkan seperdua, seperempat tadi, adapun sisanya diberikan kepada laki. Kita hitung coba. Kita berikan contoh misalnya, cucu tadi, ini Hasan. Berapa kawannya Aisyah, istri menantu ya, menantunya Pak Ahmad, ahli waris, iya. Istri Pak Ahmad. Anak perempuan Aisyah, ahli waris, iya. Ahli waris, cucu, laki-laki, laki-laki. Dia mendapatkan anak perempuan, bagian anak perempuan 4/8, bagian cucu 3/8 dibagi 2. Ya. Ini ahli waris. Nah, Hasan begini. Istri Hasan Pak Ahmad. Nah, bagaimana cara menghitung warisannya? Ini warisan baru mau dihitung tahun 2 meninggal 2014, ini masih dihitung sebagai ahli 1/8, maka sisa di sini kalau dikali dengan dikasih 8 penyebutnya, berarti ini 1, berarti ini 7. Ya, sini 7, di sini 14, di sini istri mendapatkan 3/24. Nah, berarti ini harus dihitung dulu warisan daripada ini. Ya, dihitung lagi warisannya. Kemudian dua anak laki-laki. Anak laki-laki. Ini sisa. Sisa. Berarti 8. Ya, 8, 7, 1. Anak laki istri 178, ini 8 kali 3, 7 kali 3 21, ya 8 kali 3 24. Ini ya sahamnya Pak Hasan ini kan 14. Nah, 14 di sini mau dibagi ke sini 14, mau dibagi ke anak laki-laki dan perempuan, ya misalnya begini ya. Ya. Berapa bagian anak laki-laki? 14, kemudian ini agak panjang ini, Pak. Karena ini nanti setelah hasilnya di sini baru dimasukkan ke warisannya Pak Ahmad, nanti bergeser lagi. Nah, sehingga saya tidak bisa menjelaskan ini karena waktunya kita mepet. Nanti, Pak, istri ini dia akan masuk dalam bagian mengklaim harta Pak Ahmad. Dia mengklaim bukan sebagai ahli waris istri di sini. Istri Hasan bukan sebagai ahli waris Pak Ahmad, tapi dia sebagai ahli waris Hasan yang seharusnya mendapatkan ketika dia masih hidup. Itu maksudnya. Ya. Jadi nanti warisannya Pak Ahmad yang akan dibagi tahun 2026 itu termasuk juga dapat istri daripada Hasan. Bukan sebagai ahli waris, tapi sebagai ahli waris daripada Hasan, dia akan mendapatkan harta itu. Nanti ada hitungan cuman karena keterbatasan media dan juga waktu, barangkali di kesempatan lain insya Allah. Ini namanya dalam istilah waris dinamakan dengan al-munasakhat. Al-munasakhat itu adalah apabila ada dua ahli waris yang meninggal, atau ada dua ahli waris yang sudah meninggal. Jadi misalnya kita punya orang tua dulu meninggal di tahun berapa begitu, sekarang baru kita mau hitung warisannya. Tetapi sudah ada yang meninggal beberapa orang, ahli hitung satu-satu dulu. Ketika pertama kali orang tua meninggal, maksudnya ketika orang tua meninggal waktu itu, siapa yang masih hidup? Dibagi masing-masing, kemudian siapa lagi ahli waris yang sudah meninggal? Dibagi lagi, kemudian dimasukkan ke bagian yang meninggal. Mungkin. Jadi intinya, Pak, kalau anak laki-laki, dia masih ada, maka cucu tidak dapat. Jadi selagi anak laki-laki masih ada, cucu tidak dapat. Laki-laki, ya perlu dilihat. Kalau misalnya dia perempuan saja, maka dia akan berserikat dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan mendapatkan 1/2, kalau cucu perempuan mendapatkan 1/6. Karena 1/2 dengan 1/6 ini

0: Ini apabila digabungkan hasilnya 2/3, karena kalau anak perempuan itu lebih dari satu, mereka berserikat dalam 2/3. Wallahu alam, mungkin demikian.
1: Baik, kemudian apakah masih ada lagi? Satu.

0: Izin bertanya Ustaz,
1: ya.
0: Terkait contoh yang Hasan, Husain dan Aisyah tadi,
1: ya.
0: Berarti kesimpulannya ketika ahli waris duluan meninggal di sebelum pewaris, berarti itu tidak dapat harta Ustaz ya?
1: Iya.
0: Ah, terus bagaimana ketika kasusnya ini si pewaris dengan ahli waris ini terbang bersamaan ke luar negeri dan qadarullah ada kecelakaan, bagaimana hukum Islam menanggapi hal tersebut? Ini kita tidak tahu siapa yang duluan meninggal Ustaz. Karena kan ini terkait ahli waris yang mendapatkan hak dan kewajiban.
1: Ya,
0: itu bagaimana Ustaz? Ketika pewaris misalnya ayahnya dan anaknya ini yang laki-laki ke luar negeri dan kecelakaan dan kita tidak tahu siapa yang duluan meninggal, bagaimana Islam menanggapinya? Barakallahu fiik.
1: Wa fiikum warahmatullahi. Wallahu alam. Ana belum tahu. Ya, kalau meninggalnya bersamaan ya, anu belum tahu, belum mendapatkan referensi. Semoga insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain ada jawaban. Tapi kalau misalnya jelas, ternyata yang pertama meninggal dulu, kemudian yang terakhir baru kemudian meninggal, maka itu dihitung. Tapi kalau misalnya bersamaan pesawatnya misalnya jatuh, tidak ada yang hidup, nah siapa yang duluan meninggal? Wallahu alam.
0: Ustaz, kan biasa ada kasus yang
1: saya paham.
0: Pesawatnya ini hilang, tidak bisa ditemukan sama tim SAR.
1: Iya.
0: Bagaimana cara?
1: Wallahu alam, saya belum dapat ini.
0: Siap, jazakallahu khair Ustaz.
1: Baik. Iya, betul juga. Kalau
2: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan hadirin yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pertanyaan terakhir kita yang telah dijawab oleh guru kita dan tak lupa kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik tentunya. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal. Ama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Bacaan doa itu sampai ke dan mendapat pahala. Ya Allah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu

0: Allahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah. Bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jeripayah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Radio Muad bin Jabal. Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
3: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
2: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
3: Ummul Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
2: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Ala anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
3: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
2: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
4: Radio Mu'az bin Jabal.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
6: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
4: Hadis 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al Baihaqi, dan selainnya.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
6: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
6: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
4: Hadis 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
9: Kau itu
8: istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Min Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ustadz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
18: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustaz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
12: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini. Ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya saya ingin menjadi penuntut ilmu, jar, menuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih Fikih Sunnah, seperti Fikhus Sunnah dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin dengan dalil tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
19: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
20: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani, dhaif.

0: dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
1: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
2: Ya, ahibati fillah, sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini nggak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi azab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. "Min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta alham yahamma wasyauka yashqa." Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
4: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
5: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.

0: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3
4: FM radio manapun Anda berada bersama menunaikan ibadah untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita semuanya. Pekanan kita di setiap hari Selasa yakni dengan pembagian saudara dan beberapa kasus. Dan semoga dari yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Faris Abdulama Hafizullah dapat menambah dari wawasan dan pengetahuan kita waris, dan tentunya kita juga agar di kesempatan berikutnya kita dapat yakni kajian Sahih Bukhari yang kembali tertunda di malam ini dikarenakan adanya Anda di malam ini yakni program Morotal Pilihan. Dan di malam ini kami pilihkan satu surah yakni surah ke-33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, yang merupakan atas 73 ayat dan juga termasuk dalam golongan surah-surah Madaniyah. Dan akan kita bersama mendengarkan lantunan dari Syekhani Ar-Rifai Hafizullah Ta'ala dalam program Morotal Pilihan. Dan selamat mendengarkan
3: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Bahkan radio
1: dari Allah Subhanahu wa taala
2: dan Islam, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas. Mari jadi ini 5329.
3: Ada jitu di Kendari depan kampus UHO.
4: Store oleh Haji Air Zamzam. Semuanya Anda di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor. Jalan meter setelah kantor itu.

Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Antara kedua penghuni surga ada tabir dan di atas mereka menyeru salamun, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang itu."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya tadi kita telah bersama juga mendengarkan program Moratal Pilihan, yakni lantunan surah Al-Ahzab, surah ke-33 dalam Al-Quran. Semoga dapat menyejukkan hati dan juga pikiran kita semuanya. Nah sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana nih? Di antara sahabat Mu'adz yang mungkin saat ini sedang mencari atau mencari hotel yang bisa melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat Mu'adz adalah mewujudkan dari pernikahan dengan konsep syar'i. Sahabat Mu'adz, pastikan pilihan sahabat Mu'adz itu ada di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Mengapa? Karena di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari tentunya menyedi pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sahabat Mu'adz sekalian. Ada dari paket Al-Wardah, yakni 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Paket Yasmin itu 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan itu mulai dari 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan itu mulai dari 110 juta rupiah. Dan juga tak hanya wedding syar'i pastinya, melayani juga berbagai seperti paket akikahan untuk momen istimewa dari keluarga sahabat Mu'adz sekalian. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dengan banquet facility yang representatif pastinya. Dan nikmati pula fasilitas unggulan-unggulan seperti kolam renang dan konsep yang mana itu menganut konsep syariah pertama di kota Kendari, dengan area pria dan juga wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym, nge-gym untuk sahabat Mu'adz sekalian. Dan pastinya ini berkonsep syari juga, lengkap dengan ruang khusus untuk pria dan untuk wanita. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Undudopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi serta reservasi, sahabat Mu'adz bisa menghubungi nomor 0811 451117 atau 0811 439383838. Saya ulangi, 0811 451117 atau 0811 439383838. Mau acara apa saja Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bersama menyimak yakni program Iqra di malam ini, setoran hafalan untuk ikhwah yang tentunya akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Septian Muharram Hafizahullah ta'ala. Dan oleh karenanya tetap bersama kami di 94.3 FM.
4: 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
2: Banyak orang yang mendapatkan musibah yang akan
3: hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
2: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
3: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Untuk Abu Had Fatihah ya, ini catatan. Yang pertama coba diulangi ta'awudznya dulu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir.
0: Ada pantulan di huruf lam ya.
1: Yaumiddin.
0: Bagus, lanjut.
1: Iyyaka na'budu
0: wa iyyaka nasta'in.

0: siro.
1: Coba sekali lagi ihdina.
0: Ihdina sirastim.
1: Lanjut.
0: Qotalladina an'im.
1: Nah, di sini amta amta, jangan ana ana am an amta. Coba sekali lagi.

0: terakhir jangan walad tapi walau, walau, bo, bo, walau. Coba. Ghairil maghdub.
1: Ghairil maghdub alaihim waladdallin.
0: Masih terdengar walad ya. Walad, bukan begitu. Tapi walau, walau, bo, walau, bolin. Coba.
1: Waladdallin.
0: Nah, itu untuk Abu Hati Fatih ini adalah rukun dalam sholat, jadi perlu kita cermati baik-baik dari segi hurufnya, salah dalam pelafalannya. Upayakan kita tidak ada kesalahan sedikit pun dalam membaca surat Al-Fatihah, walaupun itu lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Maka agak lebih detail di sini dalam surat Al-Fatihah. Taib, itu tadi catatan-catatan tadi yang sudah diberikan, tolong diperbaiki lagi supaya bacaan surat Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Nah, barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya Abu Agnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lan.
2: Baik, Ustaz. Baik.
0: Tafadhal, silakan.
2: Nah. A'udzu billahi

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم

0: وإذ فقول سلحا نفس شيئا
1: huruf sa hat ya nafs huruf sa nafs ini yang 49 wafidhan kemudian bala jadi ditahannya dan coba taib 6
0: وإذ نجيهم صغورا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي أمركم عظيم
1: ما شاء الله بارك الله فيك ده bagus. طيب itu untuk catatannya 2. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari peserta selanjutnya itu

0: Allahu Rabbal Alamin.
1: Nah, masya Allah, untuk Ahisar Min setorannya sudah lancar ya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan, yaitu kurang konsistensi di dengung. Dengungnya ini masih belum konsisten. Ada yang dibaca dua harokat, ada yang tidak, ya. Terutama yang sangat nampak di akhir. Ya, coba antum baca di mushafnya, ya. Kalau ada di sini, lima syaa minkum ayyastaqim. Coba.
0: Lima syaa minkum ayyastaqim.
1: Terus lanjut.
0: Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin.
1: Taib. Ya, di sini idghamnya yang kurang ya, idgham bigunahnya. Itu dalam kalimat ai ya, dengan ayyastaqim dengan illa ayyasha ya. Di sini dua idgham bigunah tadi kurang. Ya, pas ulang barusan dibaca yang pertama sudah bagus tapi yang keduanya masih kurang. Illa ayyasha ya. Jadi dibaca dengan idgham bigunah. Tadi juga di ayat 14 juga sama. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya, jadi dibaca idgham bigunahnya. Itu beberapa catatan yang semuanya adalah di hukum gunnah atau idgham bigunnah yang kurang sedikit ya. Adapun yang lainnya sudah bagus ya, tidak ada masalah. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Nah. Baik, lanjut ke peserta berikutnya. Abu

Sekali lagi. Kalala. Jangan ditahan di situ ya. Kalala illam ya. Ditahannya di yangnya. Sekali lagi.

0: hồ địa, phân nghe đạo mê địa, sân nghe đạo dê bê nghe, chân bê lê tư tí hùng hóa sư đô đô hô tà lý bê.
1: Nam, untuk Abu Aqila, ya, untuk al-alaknya ya, sudah, alhamdulillah sudah bagus. Cuma masih ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Itu di ayat yang ke-8 ya. Coba inna ila rabbika.
0: Inna ila rabbika ja.
1: Sekali lagi.
0: Inna ila rabbika ja.
1: Ah, jadi begitu ya. Inna ila rabbika ruj'a. Alif lam samsiahnya harus jelas. Kemudian nonnya ya, tadi gunnahnya jangan sampai hilang. In ah, di situ. Sudah bagus. Kemudian yang kedua di ayat 15, kallala illam yantahi. Kurang tadi di sini jangan ditahan. La il, nah, enggak boleh. La illam langsung. Karena dia idgham bila gunnah. Coba sekali lagi kalla.
0: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
1: Taib, sudah bagus, alhamdulillah. Terus hati-hati ikra di ayat pertama dengan ayat yang ketiga ya. Jangan sampai balik lagi. Itu saja untuk catatannya untuk Abu Aqila. Yang bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ahi Chandra. Naam, fadhil Ahi Chandra. Sudah siap Ahi Chandra? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Chandra, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u faṭarat wa idza al-kawākibu intasarat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس.
1: Ulangi, salah sambung. Alimat nafsum ma qaddamat.
2: Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka ayyi suratin ma syaa rabbaka kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin
1: Lanjut, jangan lupa.
2: Yaslaunaha
1: yawmaddin.
2: Yaslaunaha yawmaddin. Wama hum anha biwaidin. Wama adrajama yawmaddin. Thumma يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
1: Sekali lagi, yauma la tamliku nafsun.
2: Yauma la yamliku nafsun.
1: Yauma
2: la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin.
1: Baik, untuk Ahi Chandra setoran surat Al-Infitar sudah lumayan bagus. Ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati ayat-ayat yang serupa. Ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ada alimat nafsum ma ahdarat, ya. Kalau dalam surat Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat. Ya, kalau dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat. Ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, jadi ya yaumala tamliku. Hati-hati jangan yaumala yamliku, bukan ya tapi dengan ta. Nah, walaupun tadi yang pertama sebenarnya sudah benar ya, tapi pas diulangi jadi ya berubah. Nah, ini perlu perhatian ya, perlu perhatian. Kemudian yaslaunaha, ya ini perlu tinggal dilancarkan lagi ya. Insyaallah sudah bagus dan bisa dilanjut di apa namanya queer, cuman perlu apa namanya di murojaah sendiri ya, diulangi barang 3 kali sampai 5 kali supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fiik. Wa iyakum. Baik, peserta selanjutnya Ahi Jamaldi. Nah, tafadhol Ahi Jamaldi.
3: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. النجوم انكدر جبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء

0: رب العالمين.
1: Masya Allah, tuh Ahi Jamaldi suaranya sudah bagus ya. Tidak ada catatan, Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di Sarkolovik. Baik, untuk peserta selanjutnya itu Abu Aisyah. Abu Aisyah, Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Aisyah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما عليها فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Nah, masya Allah untuk ahli didik sudah bagus ya. Jadi catatannya ayat yang ketujuh ya, dengan delapan ayat ketujuh di akhirnya syuhud ya, bukan syahid ya. Jadi syuhud hum ala ma yaf'alun bil mu'minin syuhud uswanakum. Itu saja catatannya, yang lain sudah bagus, lancar, tajwidnya bagus ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Kalau fik serta berikutnya Pak Satori. Siap, Pak Sari? Naam, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

والله ذو الفضل العظيم.

0: ورسله untuk satu untuk setoran dari ayat 20 sampai 24 sudah bagus ya. Masalahnya di ayat 25. Tayib, di ayat 25 insyaallah pekan depan diulangi dari 25 sampai terakhir dari surat Al-Hadid. Nah, untuk catatan ini ada sedikit catatan ya, dari ayat 20 sampai 24 di sini ada satu yang perlu diperhatikan. Coba diulangi supaya lebih jelas. Sabiku ila magfiratim mir rabbikum.
1: Sabiku ila magfiratim

0: طيب شكرا.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: Cukup. Sekarang sudah kedengaran bagus ya. Tadi dalam kalimat wa jannatin arduha ka'ardi. Ya, hati-hati bukan ka'ardi tapi ka'ardi. Di ya huruf do. Ya, tadi di awal yang pertama kedengarannya ka'ardis sama. Ya, bukan ka'ardis sama. Nah, kalau yang kedua barusan yang dibaca ini agak sedikit do-nya nampak ya, yang tadi yang pertama kurang ya, itu saja masalahnya. Hati-hati bukan ke ardi, bukan dengan dal tapi dengan do, ke ardi. Nah, itu terus di ayat 2-3 hati-hati likaila tak sau ala ma fatakum ya, ada ayat yang sama juga ala ma asobakum ya, di sini likaila tak sau ala ma fatakum wala tafrahu. Ini hati-hati ya, sama ayat ini jadi harus diteliti lagi dan dibedakan dengan ayat yang lainnya. Baik, untuk minggu depan diulangi dari ayat 25 sampai akhir dari surat Al-Hadid 6. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, peserta terakhir Ahi Aslim. Tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فصل لربك وانحر إِنَّ
1: شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. طيب, di ayat yang terakhir diulangi, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Coba,
0: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
1: Na-nya, inna-nya jangan terlalu panjang. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Coba,
0: Inna
1: syai'aka huwa al-abtar. Oke, okay. Coba sekali lagi Al-Qusarnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna'aka al-abtar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
1: Baik, lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim.
1: Sekali lagi, fadhalikal, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Fadzalikal, fadzalikal, dua harokat saya.

0: Ulangi alladzina hum yuraun, pakai hamzah ya, bukan yuraun tapi yuraun, pakai hamzah.
1: Alladzina hum yuraun,
0: masih ain, ain, masih ain, pakai hamzah, yuraun, yuraun.
1: Alladzina hum yuraun,
0: bagus. Oke, mantap. Untuk ayat aslim ya, Al-Kausar tadi ya, di ayat yang ketiga yang perlu diperbaiki itu, jangan sampai salah lagi. Kemudian di surat Al-Ma'un tadi ada dua catatannya ya. Yang pertama tadi di ayat alladzina hum yuraun ya, alladzina hum. Terus tadi ada satu lagi di ayat berapa ya, ya lupa ya, jadi perlu diperbaiki lagi nih surat Al-Ma'un agar bacaannya lebih baik lagi. Tapi itu saja untuk ayat aslim. Jadi minggu depan bisa diulangi Al-Ma'un dengan surat Quraisy insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini hei, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaitu, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
7: Baru saya kayaknya di barang ini.
6: Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikat.
6: Memangnya mic wireless harus bersertifikat?
8: Toto, bukan cuma.
6: Udah standar. Ceknya bagaimana?
8: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.

0: pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kau nih bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, saya pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-246 atau 0813-4147. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal, para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program Iqra. Namun qadarullah di kesempatan malam hari ini kita mendengarkannya dalam bentuk siaran ulang dikarenakan adanya gangguan teknis. Dan semoga di kesempatan berikutnya kita dapat mendengarkannya secara live. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa nih di antara sahabat Muas yang mungkin mau membeli dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop atau bahkan perangkat-perangkat elektronik yang punya konektivitas Wi-Fi. Nah, sahabat Muas, pastikan sebelum kita membeli bukan hanya kita melihat dari harganya, dari fiturnya yang mungkin berlimpah, melainkan kita memastikan apakah barang telekomunikasi yang kita beli ini dan barang digital yang kita beli ini itu sudah tersertifikasi dan memenuhi dari ketentuan yang berlaku. Caranya tentu gampang sekali. Nah, sahabat Muas bisa perhatikan dari kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan dari keabsahannya juga, sahabat Muas bisa melakukan dari verifikasi melalui aplikasi Sirani. Dan itu tersedia kok di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur dari harganya yang murah meriah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas dari legalitasnya dan juga sertifikasinya. Oleh karenanya, mari kita menjadi konsumen yang juga cerdas. Sebelum kita membeli, kita cek sertifikasinya. Kita pastikan perangkat yang digunakan itu aman, legal, dan juga telah tersertifikasi. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai Balai Monitor Spektrum, mengenai sertifikasi-sertifikasi di SDPPI atau DJID, sahabat Muas bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Struktur Digital melalui WhatsApp di 0811 40 20 2003. Saya ulangi, 0811 40 20 2003. Ingat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam.
5: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
1: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
0: barang
2: terjadi.
0: Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari.
3: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق فله أجران.
4: القرآن dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
5: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal
8: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim. Dan di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan tentang adab-adab minta izin dan memasuki suatu tempat atau rumah, dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
7: Ensiklopedia Islam.
8: Adab-adab meminta izin, yakni yang pertama adalah sahabat Mu'az, batasan meminta izin untuk bertemu ke rumah atau bertemu ke rumah orang lain, bertamu ke rumah orang lain adalah sebanyak 3 kali saja. Yakni hal ini juga berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya jika salah seorang di antara kalian sudah meminta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang kedua adalah hendaknya tidak berdiri tepat menghadap di pintu ketika meminta izin. Hal ini karena ada seseorang yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di depan pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Harusnya engkau begini, berdiri tidak di depan pintu atau begini." Sesungguhnya itu disyariatkan. Meminta izin tidak lain juga untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah apabila hendak masuk suatu rumah, maka katakanlah assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Hal ini karena seseorang dari Bani Amir minta izin untuk masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di rumahnya. Ia berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, "Keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara meminta izin. Katakanlah kepadanya, ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Orang itu mendengar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepadanya dan ia pun terus masuk. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat adalah sangat dianjurkan untuk menggerakkan sandalnya dalam meminta izin ketika mau masuk ke dalam rumahnya atau berdiam yang dimaksudkan agar penghuni rumah tidak terlihat dalam kondisi yang tidak mereka inginkan atau dia inginkan. Kemudian sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab tentang memasuki suatu tempat atau masuk ke dalam rumah, yakni yang pertama hendaknya seseorang itu mengucapkan doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Yang mana artinya dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan hanya kepada Rabb kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke dalam rumahnya, ia memulai dengan bersiwak, dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 253. Dan sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dari apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang adab-adab minta izin dan memasuki suatu tempat dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di esok hari.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga.
5: Karena ini mobil
6: tidak normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Poplager. Telepon 01408819. Harga bersahabat.
7: ...94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu. Engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtu walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمة وقل رب ارحمهما كصغيرا وقل رب ارحمهما كما رباني وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب مغفرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku."
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kesempatan ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Namun

Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita simak. Kisahnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apakah ini kesialanku atau keberuntunganku. Satu hal yang ku tahu, inilah jalan yang diberikan Allah untuk bertemu jodohku. Meski awalnya aku merasa sial karena kecelakaan itu dan aku harus menggantung membawaku menabrak seorang polisi sepulang kuliah. Tak kusangka motor bututku bisa merusak total motornya yang bernilai puluhan juta. Perasaan mataku sudah fokus ke jalan, tidak jelalatan kemana-mana. Doa juga sudah kubaca saat menyalakan mesin motor di parkiran satu kampus. Memang sudah apes dan inilah yang dinamakan takdir. Gak diminta dan meski sudah hati-hati, nabrak juga polisi lagi. Aku dan motorku sempat juga jungkir balik. Alhamdulillah lukaku tak separah dengan apa yang dialami oleh motor polisi tersebut. Meski jidatku sempat berdarah-darah dan tanganku terkilir, serta luka lecet hampir di seluruh tubuh. Meski tak sampai membuatku pingsan, aku harus merasakan mondok 3 hari di rumah sakit. Sementara polisi yang kutabrak tak separah aku, tapi justru motornya yang parah. Sempat aku ciut nyali saat teman-teman polisi dan orang mengerumuniku. Di TKP teman-teman polisi justru marah-marah dan bersikap agak keras padaku. Tapi mas polisi itu justru meminta teman-temannya bersikap baik dan sabar padaku. Sudah, gak apa-apa, namanya juga gak sengaja. Memang ada orang yang mau nabrak atau ditabrak. Jangan kasarlah, aku baik saja kok. Kayaknya motor yang kena. Nanti kan bisa diselesaikan baik-baik. Aku dibuat kagum, bahkan polisi yang kutabrak itu berbaik hati mengantarku ke rumah sakit dan mengabari keluarga di rumah. Selama 3 hari itu, dia juga menyempatkan diri menjengukku di rumah sakit. Kami jadi akrab karenanya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai disibukkan urusan ganti rugi onderdil motor senilai puluhan juta itu. Ganti rantai saja nilainya jutaan rupiah. Itu pun belum spare part lainnya. Makanya, hampir seluruh tabungan hasil kerja sampinganku ludes semua. Tapi aku memang harus bertanggung jawab, bukan? Aku tak mau menyusahkan orang tua soal ganti rugi, hingga aku bilang ke mas polisi cuma bisa mencicil sedikit demi sedikit. Seperti biasa, kali ini aku ke rumah mas polisi untuk mencicil ganti rugi. Ini 4 kalinya aku ke sana. Sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dia menerima setoranku. Dan seperti biasa pula, kami mengobrol sejenak. Tak kusangka dia tiba-tiba bertanya, "Sudah ada gambaran nikah belum?" tanyanya padaku sambil mesem-mesem. "Ya, kadang pingin juga mas, kerja kecil-kecilan, insya Allah sudah ada. Pengennya enggak nunda-nunda, tapi jodohnya belum ada," jawabku sambil cengar-cengir. "Mau sama adikku, serius nih, orangnya pakai jilbab, jilbab gede, kamu carinya kan yang kayak gitu." Mas polisi bilang gitu mungkin karena celanaku yang kayak orang kebanjiran seperti teman-teman kampus yang suka meledekku. "Bener kok, serius," ujarnya menegaskan. Sore itu aku pulang dan berjanji memikirkan tawarannya. Setelah berkonsultasi dengan orang tua, 2 pekan kemudian kuberikan jawaban ya. Tentu saja akhwat dan keluarganya sudah tahu keadaanku yang perbedaannya ibarat langit dan bumi dengan mereka yang dari keluarga berada. Meski awalnya minder, sikap bapak akhwat yang begitu baik membuatku percaya diri. Pesannya padaku singkat, laki-laki yang bisa menjadi imam dan tanggung jawab. Satu lagi, jaga anak perempuan saya, dia sepenuhnya saya titipkan ke kamu. Meski diberi tanggung jawab yang hatiku serasa diguyur es, sejuk rasanya. Aku segera pulang ke awan-awan sepulang nazar. "Mas Har, si mas polisi yang kutabrak itu mencegatku. Ia menyerahkan amplop tebal padaku. Ini uang yang kamu titipkan padaku. Ini hadiahku, tapi benar ya, cepat jemput bidadarimu."
Ia memukul pundaku

0: dengan ringan dan pergi tanpa memberiku kesempatan bertanya lagi. Masya Allah. Di rumah, begitu kubuka amplop, ternyata isinya uang sesuai ganti rugi motor yang kuberikan kepada Mas Har. Segera kuhubungi Mas Har lewat telepon, tapi ia tertawa ringan. Aku sudah bilang, itu untuk calon adikku. Berkaca-kaca saat kututup telepon sambil tak henti-hentinya bersyukur. Sudah nabrak, dikasih adiknya. Dipercaya orang tuanya, uang ganti ruginya masih dikembalikan padaku. Semalam aku tak bisa tidur, entah karena senang atau bingung. Uang senilai hampir 10 juta itu kuberikan sebagai mahar saat akad nikah buat istri. Tepat sebulan sebelum Ramadan. Kini kami sudah punya 2 momongan. Insya Allah beberapa bulan lagi akan bertambah seorang lagi. Mas Har menikah 2 tahun kemudian. Ia baru punya 1 momongan. Alhamdulillah. Kami semua hidup bahagia. Mas Har dan istrinya juga mulai tertarik manhaj mulia ini dan itu menambah kebahagiaan kami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga kisah ini dapat membuka pintu hati kita untuk lebih bersyukur dan membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Salam santun dan keep istiqomah. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam catatan ini, itu hanyalah dari kami dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Ridha Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ikhwatal iman, kisah menabrak polisi malah mendapatkan jodoh. Diambil dari sumber majalah Nikah volume 9 nomor 6 dengan sedikit perbaikan redaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian bertobat pada melakukan kesalahan, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Dan ketaatan maka akan selalu ada.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa ilaika engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, enggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.

0: taala.
1: Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhluk, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya

0: Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat. Wa annan nar haqqun. Dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkharahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara delapan pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
1: 8.
0: 8 hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk 8 pintu surga itu?
0: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama kan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa? Salat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
1: puasa.
0: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu salat. Ini kan Nabi sallallahu menamakan sendiri bahwa pintu salat. Kemudian waman kana min ahli jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
1: 2.
0: Yang ketiga waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
1: puasa?
0: Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya.

0: Kan di dunia dia kan haus. Karena apa? Puasa. Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu, namanya pintu puasa. Di akhirat gak ada puasa. Ya. Makanya diganjari pintu. Jadi nanti di surga udah gak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama. Dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
1: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
0: Ya.
1: Untuk pintu yang tadi disebutkan, Ustaz, pintu roya, pintu jihad, dan sholat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
0: Ya. Tentunya nggak ada ya. Nama pintu surga, pintu rumah tuh nggak ada. Jadi delapan itu nggak ada namanya pintu rumah itu nggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
1: Yes.
0: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa adh' dzalikal bab aw fa aw ihfadhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya. Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar.

besar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh ngantar ke pasar bawa kresek malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Nah, mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya, enggak, yang belum nikah masih dicuciin enggak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Enggak usah tinggal masukin ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, di antaranya Imam Muhammad Ibnu Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya

0: Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
0: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
1: lewat.
0: Sekedar baca, kalaupun paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumā uff, janganlah engkau mengucapkan ah, wala tanharhumā, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, waghfir lahuma janahadh-dhulli minar rahman. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. Ha

0: bukan HAM ya, HAA, hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun. Ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, sih. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
1: Banyak.
0: Siapa yang hari ini nyapu?
1: Kalau akhwat mungkin banyak ya Ustaz ya.
0: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
1: Pembantu iya. Sekarang
0: kemungkinan. Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa, minimal antum bawain apa kek. Ya. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
1: makannya.
0: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
1: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
1: habis.
0: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial, bantu orang tua berobat, bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya, makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya, diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin tuh kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Yeah. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster.
1: Amin.
0: Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta.

0: Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanharhuma. Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīma. Dan ucapkanlah perkataan yang sopan, ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal enggak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Gak tahu kalau di Betawi ada gak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada gak kromo? Gak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus, ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia, ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka senang. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya, pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai, dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update, bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan. Gimana anak si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali.

0: Bandingkan dengan sebagian dari kita. Sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BB. Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani kan langsung
1: dimatiin?
0: Kenapa lagi ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk kirim surat sama orang tuanya. Kamu kok ya nggak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin selama 2 tahun itu saja deh, tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu? Katanya. Nah, tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu? Katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang
1: sekarang 23, sekarang 24.
0: Ayat yang 24 Allah mengatakan waghfid lahuma janah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos agama, kiai besar. Ya, yang punya sama orang tua embel-embel itu semuanya copot. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa Le. Apa kata dia? Labbaik ya umma. Langsung dia tutup itu apa?
1: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup dengan tergopoh-gopoh. Dia kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan, mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa? Itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu enggak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya, ya, berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Kalian ini hukum kan diri depan orang tua, enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah tua dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejaki, apa istilahnya? Cegang itu ngangkat.
1: Okay.
0: Angkat. Berani enggak antum sama cegang? Berani enggak? Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Waghfid lahuma janahadzulli minar rahmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua, inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, baru ya nunduk sama orang tua, ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual gitu kan, ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena uang jajan. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga tak ada. Jadi orang karena ikhlas sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini waghfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa. Ya.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum sholat duha, boleh antum membatalkan. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
1: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang

0: Birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar. Cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang, "Man nasi bi husni sahab?" Wahai Rasul, usia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik. Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa? Dan yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2 3 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini, siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak. Ini yang beliau tekankan di situ. Tapi dengan baik itu
1: tidak.
0: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Kita bandingkan kan sikapan orang dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Ya, itu kan sampai kadang-kadang suara king, assalamualaikum. Ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau nggak naik apa? Eh, C. G, D, nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang, bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apa lagi tuh, bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya, sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis, ya, kan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua, dikonsep enggak? Banyak di antara kita asal
1: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita, ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada namanya Zainal Abidin makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasa nampan, Nabi seperti itu. Jadi makan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang

0: terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului, seharusnya kalau kita punya apa? Brutu. Apa? Itu B. Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu di rumahnya itu dia nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itulah contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah. Ya. Tubuhnya atletis, ibunya jangan deket-deket deh, agak belakang sono. Ya. Payungan sendiri ibu kita. Kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapah suruh naik, ketika turun berusaha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi tiga kali. Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapa di ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah? Lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini di maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua, yang sudah lanjut usia, dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf, semua di akhirat. Bisa jadi, makanya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, adalah merupakan salah satu, dan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan kasur saja, alhamdulillah setiap hari ana gantiin popok, ana mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya. Ketika orang sekarang kita ganti popok orang tua kita, beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini semuanya. Apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, bisa menandingi jasa orang tua kita. Ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Nauzubillah.
1: Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbesar.
0: Ya, jadi kita dari tadi kita berbicara sosial, fisik, tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka. Satu meja bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya. Gimana caranya Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 20.

21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak. Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya tel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada 1-2 yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi 2, ya. Wah, itu nanti dipindahin, minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada gak lihat sama sekali. Nah, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan

0: Kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah nggak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju nggak mau, disuruh nyapu nggak mau. Iya, kita kan harus tholabul ilm, Bu.
1: Masyaallah.
0: Padahal tholabul ilmnya nanti jam 10 ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tholabul ilm, enggak ada hubungannya. Jaga sembung. Naik ojek. Enggak nyambung, Jack. Ya. Gua mau ngaji jam 1 kok masa jam 7 suruh nyapu enggak mau? Enggak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua, insyaallah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang enggak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
2: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz.
0: Yeah.
2: Lalu misalkan orang tua kita qadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini. Ya, kalau orang tua sudah wafat, berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada, ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah bisa?" Kata Nabi, "Na'am, bisa." Bagaimana caranya? "As-salatu alaihima." Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu alaihima," berbakti menyolati keduanya. "Wal istighfar lahum," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, iya, lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun gak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu, ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon, nah. Hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
2: Ada, Ustaz.
0: Jadi satu tuh, satu.
2: Yang mana, Ustaz? Banyak nih, Ustaz.
0: Coba angkat, Atan. Saya pilih dulu.
2: Nah. Itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
2: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
0: Yang pakai kacamata.
2: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
0: Masya Allah.
2: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insya Allah. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima." Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji

0: mau ngurusin masjid misalnya ya, orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan yang baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4, misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu. Bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita enggak datangi mungkin dia lupa enggak doain. Ketika kita datangi dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin atau maaf yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal, masih punya adik. Bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, mensolatkan. Yang kedua, mendoakan. Memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silatu rahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini Zat, boleh kita buka tanya jawab Zat ya.
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya,
1: ya silakan Afani.
2: Ah ya, Masya Allah. Wah sudah pada nunjuk semua nih dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana Ustaz ya. Ustaz kelihatan gak Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong kan anda juga gak dikasih hadiah. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai ke luar negeri gitu Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk ke luar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad
0: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya gak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
4: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
1: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
4: Biar jelas.
1: Lalu pertanyaannya?
4: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
4: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
4: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya. Kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang. Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau gak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau gak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus atau surat ya. Sekarang ini dengan adanya HP ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
1: Enggak
0: kan? Padahal subhanallah nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio
3: Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Apakah seseorang akan berada di surga

Orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa, dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayhi.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan, dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsin.

0: puncak apa namanya, puncak pujian. Ya. Kemudian fa illam yaf'al. Nah, jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu, faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya, atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan, la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada. Ada istilah-istilah serangan.

0: cadar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon, untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni, dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya, ya misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya karena lawan yang lain misalnya dia adalah, ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Ma'idah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
2: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan ya akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya. Seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang seringkalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
2: Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur. Kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan. Memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa i'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wa bil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
1: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi, Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang 5. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alf sana, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
1: rambut.
2: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
1: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih, ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan, ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan, ya. Apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban, ya. Tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
2: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
1: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya. Karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair, ya, apa jazakallahu, ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga, ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan, ya. Sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah, ya, gitu, ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan, ya, gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan, ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah, ya. Memang Arab tapi sunnah Indonesia, ya. Maaf sekali, syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiron, malah benar, ya, bukan syukron jidan, ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak, ya. Kalau apa namanya, terima apa, maaf sekali, kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab, ya. Taib, barakallahu fikum.
5: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم بسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amen.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4,

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن أبي عمر وقيل أبي عمر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab,
9: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
5: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah,

0: نصحهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali duduk bersama dalam majelis ilmu, dalam kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar, tentunya bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zain Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan di surah Al-Ahzab, surah ke-33 di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya, kajian kita pagi ini akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, maka langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan inti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab, tepatnya ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dari surat yang ke-33 ini.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد

0: قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Ketika datang kepada kalian tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Dan adalah Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita lihat di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang perjanjian dari para nabi yang telah Allah ambil dari mereka. Dan di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian akan amanah yang akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan di hari kemudian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban hal itu dari orang-orang yang benar. Maka di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala membawa kita sekalian kepada peristiwa besar dalam sejarah kaum muslimin, yaitu tentang perang Khandaq atau dinamakan juga dengan perang Ahzab. Dia dinamakan dengan perang Ahzab. Ahzab itu sendiri jamak dari kata-kata hizb. Hizb kalau kita artikan dalam bahasa Arab modern artinya partai. Di zaman dahulu hizb artinya golongan. Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah dikepung oleh kekuatan multi kabilah, multi golongan yang bersepakat untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Dari luar mereka dikepung oleh kabilah-kabilah musyrikin dari bangsa Arab. Dari dalam kota Madinah, di sana ada pengkhianatan orang-orang Yahudi, ditambah lagi dengan pengkhianatan orang-orang munafik, sehingga mereka benar-benar dikepung dari berbagai macam penjuru, sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas di ayat yang ke-10. Maka perang ini dinamakan dengan perang Ahzab. Kalau pada waktu perang Badar, pada perang Uhud, Rasulullah SAW hanya menghadapi ya beberapa kabilah saja, tetapi pada perang Ahzab itu multi kabilah, multi golongan memerangi Rasulullah SAW. Dan dia juga dinamakan dengan perang Khandaq karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya menerima sebuah ide yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu untuk menggali parit, sebuah strategi yang dikenal di kalangan bangsa Persia untuk melindungi sebuah kota. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima usulan tersebut untuk melindungi kota Madinah dan kaum muslimin yang ada di dalamnya. Maka perang ini juga dinamakan dengan perang Khandaq yang artinya perang parit. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyeru kita sekalian orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Para mufassirun rahimahumullah berkata, ya ma'syaral mu'minin, udhkuru ni'matallahi ta'ala allati an'amaha alaikum fil madinah ayyama ghazwatil ahzab wahiya ghazwatul khandaq. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian di kota Madinah pada masa perang Ahzab, yaitu perang Khandaq. Hinajtama'a 'alaikumul musyrikuuna min kharijil Madinah. Ketika orang-orang musyrik berkumpul untuk mengepung kalian dari luar Madinah, wal yahudu wal munafiquna minal madinah wa ma haulaha, sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dari dalam kota Madinah dan sekitarnya, fa ahatu bikum, sehingga mereka mengepung kalian. Fa arsalna alal ahzabi rihan syadidatan iqtala'at khiyamahum wa ramat qudurahum, maka kami mengirim angin yang sangat kencang kepada golongan-golongan tersebut yang mencabut tenda-tenda mereka dan menerbangkan bejana-bejana atau belanga-belanga mereka. Fa arsalna malaikatan minas sama lam tarauha, dan kami pun telah mengutus para malaikat dari langit yang tidak kalian lihat. Fa waqa'a ar-ra'bu fi qulubihim, sehingga tertanamlah rasa takut dalam hati mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. La yakhfa 'alaihi syai' min dzalika syai', tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari awal ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina aman, hei orang-orang yang beriman. Ya, kaidah dalam ayat-ayat yang diawali dengan seruan dan panggilan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila Allah memanggil kita dengan sifat iman, maka pasanglah pendengaranmu dengan baik, karena setelah itu pastikan akan ada perintah yang harus kita kerjakan, atau ada larangan yang harus kita tinggalkan, atau ada berita penting yang harus kita imani. Di sini kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di sini ada perintah, uzkuru ni'matallah. Ini sesuatu yang menarik sungguhnya. Ketika Allah akan menjelaskan tentang sejarah yang sangat besar yang merubah kehidupan orang-orang yang beriman, khususnya di Madinah saat itu, Allah akan menjelaskan kepada kita tentang sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting. Kalau kita membaca buku-buku sejarah, bahkan Sirah Nabawiyah, akan kita dapatkan ketika para sejarawan mengkisahkan tentang sebuah historis dari sebuah peperangan misalnya, yang akan disebutkan pertama kali apa? Dari segi tinjauan, historis sejarahnya akan disebutkan terlebih dahulu, kapan itu terjadi, berapa jumlah tentara kaum muslimin, berapa tentara musuh, apa yang menjadi sebab pertempuran gitu kan. Tapi di sini menarik, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang sebuah peristiwa besar, tapi Allah mengawalinya dengan agar kita mengingat nikmat. Ya, akan agar kita mengingat nikmat. Seakan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa nikmat itu enggak mesti sebuah kesenangan gitu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba juga berupa ujian dan cobaan. Kita memandangnya terkadang sebagai sebuah bencana, tetapi sesungguhnya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk agar Allah memberikan pahala yang melimpah kepada kita. Bukankah ini juga sebuah nikmat? Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi ujian itu sendiri adalah nikmat. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perang Ahzab, di mana kaum muslimin ditimpa oleh rasa takut, oleh kelaparan, oleh serangan musuh, tapi Allah mengatakan itu adalah nikmat. Ya, ini juga sesuatu yang sangat menarik untuk kita dalami. Udzkuru ni'matallahi alaikum. Ya. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Oleh sebab itu, ketika seorang muslim menghadapi ujian, cobaan, menghadapi berbagai macam krisis, maka dia harus melihat dari sudut pandang lain bahwa di balik ujian dan musibah itu, ya, di balik itu semua ada sebab-sebab yang tidak terlihat oleh kita. Ada hikmah yang tersembunyi yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengedepankan di sini pembahasan tentang sejarah perang Khandaq, bagaimana strategi Nabi SAW, ya, bagaimana sikap kaum muslimin, bagaimana kelaparan yang ditimpa oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat itu, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, udzkuru ni'matallahi alaikum. Mengapa? Karena kemenangan itu, ini juga untuk memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa kemenangan itu bukan semata-mata hasil dari usaha dan pengorbanan kita. Ya. Tetapi di sana ada kesengajaan ilahiyah. Di sana ada kemenangan atau nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Udzkuru ni'matallahi alaikum. Inilah cara pandang seorang mukmin dalam melihat keberhasilan. Dia tidak lebih mengedepankan bahwa ini hasil usaha saya atau hasil perjuangan kita, tetapi yang harus dikedepankan bahwa keberhasilan apapun itu adalah merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surat tentang peristiwa perang Badar dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari Allah. Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada perang Ahzab pun demikian, bahwa kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada saat itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'akum junudul lam tarauha idz ja'atkum junud, ketika datang kepada kalian pasukan-pasukan. Junud jamak dari jundun. Jundun jamaknya junud, bentuk minutipnya Junaid. Ya, orang Indonesia banyak namanya Junaid. Ya, Junaidi, ya, Junaidi. Junaid itu artinya tentara kecil. Berarti masih kopral pangkatnya itu. Ya. Jundun itu tentara. Jamaknya junud. Idja'atkum junudun. Di sini bentuk ja'atkum bentuknya adalah mu'annas, karena bentuknya junud, jama' kullu jam'in mu'annas, setiap bentuk jama' itu mu'annas. Idja'atkum junudun, tatkala datang kepada kalian bala tentara, pasukan-pasukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa ini terjadi pada tahun kelima Hijriah, ya, perang Ahzab. Ya, kita ketahui beberapa peninggalan sejarahnya masih ada sampai sekarang di Jabal Sila, ya, ya, di sekitar kota Madinah ada namanya Jabal Sila yang saat ini dikenal dengan Sab'ul Masajid. Ya, di sini kita lihat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junud." Tatkala datang kepada kalian bala tentara. Tentara di sini bukan hanya tentara dari kalangan manusia. Ya, ada tiga nikmat Allah di sini. Bala tentara dari kalangan para malaikat, sebagaimana disebutkan di sini, wa junudan lam tarauha. Kemudian berikutnya adalah tentara dari kalangan manusia. Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Kemudian yang ketiga adalah tentara dari tentara Allah dari alam, yaitu apa? Angin, angin ribut yang menerbangkan tenda-tenda dan perbekalan orang-orang musyrik pada saat itu. Id ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim riha, sehingga kami mengutus atau mengirim kepada mereka ya angin yang sangat kencang, wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang tidak dapat kalian lihat, yaitu dari kalangan para malaikat ya. Sehingga tentu dengan diutusnya bala tentara Allah Subhanahu wa taala ini dari tiga sisi menanamkan rasa takut yang sangat mendalam kepada mereka ya, sehingga tidak ada pilihan bagi mereka kecuali untuk mundur. Dan di antara pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Nusirtu birru'bi masirat tasar." Aku telah diberikan kemenangan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkannya rasa takut kepada atau rasa takut pada pada hati musuh. Ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha." Ya. Kemudian wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita sekalian akan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat ketiga dari surat yang mulia ini. Dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman untuk bertawakal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan berbagai macam sebab. Rasulullah mengatur strategi, Rasulullah bermusyawarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan, Rasulullah menggali parit. Ini semua adalah akhdul asbab, melakukan sebab usaha, dan itu tidak bertentangan dengan apa? Bertawakal. Saat itulah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat adanya kesungguhan dan ketawakalan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka bala tentara dari baik dari kalangan manusia, dari kalangan para malaikat, dan dari alam. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudathir, tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-akhdhu bil asbab la yunafi atawakkul, melakukan sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab ini memberikan contoh kepada kita bagaimana tawakal yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak serahkan saya kepada Allah. Saya sudahlah, kita bertawakal aja kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dikepung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah ya, tanpa perlu menggali parit juga dijaga oleh Allah. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyunya tentu dan melalui proses musyawarah dengan menggali parit untuk mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya bertawakal? Sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, itu juga merupakan pelajaran penting dalam bertawakal kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasulullah menyiapkan apa? Menyiapkan kendaraan, menyiapkan perbekalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersembunyi di Gua Thawr Rasulullah SAW harus menyewa guide. Rasulullah SAW meminta Abu Bakar untuk menemani beliau. Mengapa Nabi SAW harus susah seperti itu? Bukankah Nabi SAW pernah melakukan perjalanan yang jauh lebih jauh daripada perjalanan hijrah? Kira-kira Rasulullah kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kirimlah buruk dalam perjalanan hijrahku ini." Selesai sudah kan? Tidak perlu Rasulullah sembunyi-sembunyi, tidak perlu Rasulullah dikejar, tidak perlu Rasulullah berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Tapi mengapa mesti dijalani itu semua untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana kita berjuang? Ya. Padahal bisa saja Nabi SAW mengatakan Allahumma anzil alayya buraq misalnya, "Ya Allah, turunkanlah kepadaku buraq yusiluni ilal Madinah," menyampaikanku ke kota Madinah. Enggak. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam perang Ahzab ini. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Sebab-sebab yang kalian lakukan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu diketahui oleh Allah. Maka oleh sebab itu kalian berhak untuk mendapatkan pertolongan itu. Siapa yang berjihad, siapa yang bersabar, siapa yang menggali parit, siapa yang memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tetap teguh, siapa yang saat itu goyah dengan kemunafikan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita satu ayat yang kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini, dan bagaimana kelengkapan kisah dari perang Ahzab akan kita lanjutkan di pembahasan ayat-ayat yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita. Semoga apa yang dijelaskan dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa memetik banyak pelajaran darinya. Dan kita ucapkan tentunya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan atau dibagikan kepada kita sekalian di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam lanjutan kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5.

0: Legendary.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadirat sada. Yurja al-intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nurun minal

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah

0: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوات الإيمان, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Rabu 23 September 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian, tentunya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita akan bersama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Semoga kebersamaan kita pagi ini atas izin Allah menjadi sumber datangnya kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di hari Rabu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kita, menghirup udara pagi, berkumpul bersama keluarga, dan menjalani satu hari lagi dalam kehidupan kita. Mungkin sahabat Mu'adz, bagi sebagian orang, hari ini adalah hari yang biasa. Bangun pagi, bersiap bekerja, mengantar anak ke sekolah, kuliah, berdagang, atau menjalankan berbagai aktivitas yang lainnya. Tetapi sahabat Mu'adz, kalau kita renungkan sebentar, sesungguhnya setiap pagi yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesempatan. Kesempatan yang belum tentu datang kembali dengan keadaan yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat sederhana tetapi dalam sekali maknanya. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara." Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah waktu ketika tenaga kita masih kuat, kesempatan kita masih banyak, dan begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka jangan hanya digunakan untuk mengejar dunia, tetapi gunakan juga untuk mendekat kepada Allah, belajar, berbuat baik, membantu orang tua, membangun keluarga, dan melakukan sesuatu yang kelak bisa kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Seringkali kita baru menyadari mahalnya kesehatan ketika tubuh kita mulai sakit. Saat sehat, mungkin kita menunda ibadah, menunda silaturahmi, menunda berbuat baik, padahal bisa jadi kesehatan yang kita nikmati pagi ini adalah kesempatan yang Allah berikan agar kita lebih banyak melakukan kebaikan. Yang ketiga, kayamu sebelum datang miskinmu. Rezeki sahabat Mu'adz itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Ada hak orang lain di sana, ya. Ketika Allah memberikan kelapangan, maka jangan lupa berbagi. Sedekah, membantu keluarga, menolong tetangga, atau sekedar memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Karena kita tidak tahu kapan keadaan kita akan berubah. Yang keempat adalah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, ini yang seringkali kita rasakan sahabat Mu'adz. Kita berkata nanti saja, nanti kalau sudah senggang, nanti kalau pekerjaan sudah selesai. Padahal pekerjaan itu hampir selalu ada. Karena itu, kalau pagi ini kita masih punya waktu, maka mari sisihkan beberapa menit untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau sekedar merenungkan hidup kita. Dan yang kelima sahabat Mu'adz, hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah yang paling pasti. Setiap manusia sedang berjalan menuju satu titik yang sama, yaitu kematian. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan menunggu menjadi orang baik untuk kemudian berbuat baik. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu tua untuk mendekat kepada Allah. Jangan menunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Dan jangan menunggu kehilangan sesuatu untuk kemudian menyadari betapa berharganya sesuatu itu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, pagi ini mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh kehidupan kita sekaligus. Tidak apa-apa. Mari mulai dari satu hal sederhana. Gunakan kesehatan kita untuk kebaikan. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Gunakan rezeki kita untuk berbagi. Gunakan usia kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidup kita bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang Allah titipkan. Semoga Rabu pagi ini menjadi awal dari satu hari yang penuh keberkahan. Semoga Allah menjaga kesehatan kita, melapangkan rezeki kita, memberikan keberkahan pada waktu kita, dan menjadikan sisa usia kita sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menjalani aktivitas pagi ini sahabat Mu'adz. Jangan lupa manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di kesempatan pagi ini berikutnya kami perdengarkan untuk Anda pembacaan zikir pagi sesuai sunnah yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullahu ta'ala.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
2: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
2: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
6: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita berjumpa dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan kali ini pembahasan kita adalah dengan judul FOMO dan kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pernah tidak kita sebenarnya kondisinya sedang baik-baik saja? Hidup kita sedang baik-baik saja. Kemudian kita membuka Instagram, buka TikTok, Facebook, atau media sosial yang lainnya. Kita melihat teman kita sedang liburan. Ada yang baru membeli kendaraan, ada yang menikah, ada yang mendapatkan pekerjaan baru, ada yang bisnisnya berkembang, ada yang terlihat bahagia bersama keluarga. Dan tiba-tiba, kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa ya hidup saya belum seperti dia? Teman-teman saya sudah sejauh itu, kok saya masih di sini? Atau jangan-jangan saya ketinggalan? Nah, sahabat Mu'adz, perasaan seperti ini bisa berkaitan dengan sesuatu yang disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Sederhananya, sahabat Mu'adz, FOMO adalah rasa takut atau cemas bahwa kita sedang melewatkan pengalaman, kesempatan, atau sesuatu yang sedang dinikmati orang lain. Dan istilah FOMO banyak diteliti dengan psikologi. Salah satu penelitian yang cukup dikenal, ya, menemukan bahwa FOMO berkaitan dengan penggunaan media sosial yang lebih tinggi dan juga berkaitan dengan suasana hati serta kepuasan hidup yang lebih rendah. Tapi ada satu hal penting, sahabat Mu'adz. FOMO bukan hanya soal sosial media. FOMO sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita memandang kehidupan kita ketika melihat kehidupan orang lain. Dan media sosial membuat proses itu menjadi jauh lebih mudah. Karena sekarang, hanya dalam beberapa menit, kita bisa melihat puluhan bahkan ratusan potongan kehidupan orang lain. Masalahnya, sahabat Mu'adz, yang kita lihat biasanya itu adalah potongan terbaiknya. Kita melihat foto liburannya, tapi kita tidak melihat bagaimana dia menabung berbulan-bulan. Kita melihat dia mendapatkan pekerjaan baru, tapi kita tidak melihat berapa kali dia gagal dalam proses mencari pekerjaan. Ya kan? Kita melihat keluarga orang lain terlihat bahagia, tapi kita tidak tahu masalah yang mungkin mereka hadapi ketika mereka dimatikan, ketika kamera dimatikan maksud kami. Artinya, sahabat Mu'adz, kita sering membandingkan kehidupan kita secara keseluruhan dengan versi terbaik kehidupan orang lain. Dan itu jelas bukan perbandingan yang seimbang. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan melakukan perbandingan sosial di media sosial itu dapat berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Ya, sebuah tinjauan sistematis dan juga meta-analisis yang terbit pada 2025 yang mencakup 83 studi dengan lebih dari 55.000 peserta menemukan adanya hubungan antara semakin tingginya perbandingan sosial secara online dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap citra tubuh dan gejala perilaku makan yang bermasalah. Sahabat Mu'adz, namun sekali lagi, kita perlu hati-hati. Penelitian tidak mengatakan bahwa setiap orang yang menggunakan media sosial pasti akan mengalami masalah tersebut, tidak. Bahkan tinjauan penelitian menunjukkan bahwa media sosial juga dapat memberikan manfaat melalui dukungan sosial, interaksi positif, dan rasa terhubung dengan orang lain. dampaknya sangat dipengaruhi oleh bagaimana media sosial digunakan dan seperti apa pengalaman sosial yang terjadi di dalamnya. Gitu maksudnya. Jadi, persoalannya bukan semata-mata media sosial itu baik atau buruk, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menggunakannya. Nah, sahabat Muat, kalau kita mulai merasa sering membandingkan diri kita dengan orang lain, maka ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, sadari bahwa media sosial bukan gambaran kehidupan secara utuh. Ketika melihat seseorang memamerkan pencapaian, ingat bahwa kita sedang melihat satu bagian dari kehidupannya, bukan seluruh ceritanya. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa hidup orang lain sempurna hanya karena unggahannya terlihat sempurna, jangan. Jadi sadari bahwa media sosial bukan gambaran kehidupan secara utuh. Yang kedua adalah ubah pertanyaan. Daripada kita bertanya kenapa ya hidup saya tidak seperti dia, coba kita ubah menjadi apa yang bisa saya pelajari dari dia. Nah, ini perubahan kecil sahabatmu, tetapi bisa mengubah cara kita melihat orang lain. Kesuksesan orang lain tidak harus menjadi bukti bahwa kita gagal. Bisa saja justru menjadi inspirasi bagi kita, ya kan? Kemudian yang ketiga, kurangi akun yang membuat kita terus-menerus merasa tidak cukup. Coba perhatikan setelah kita melihat konten tertentu, sahabat Muat. Apakah kita merasa terinspirasi? Atau justru kita merasa minder, cemas, iri, dan tidak puas dengan hidup sendiri? Kalau ada akun yang terus membuat kita merasa buruk terhadap diri kita sendiri, maka kita bisa memilih untuk mute, unfollow, ataupun mengurangi interaksi dengannya. Ini bukan berarti kita membenci orang tersebut, bukan. Kita hanya sedang menjaga ruang mental kita. Kemudian yang keempat, sahabat Muat, kembali kepada kehidupan nyata. Kadang kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai kita lupa menjalani kehidupan sendiri. Jadi letakkan handphone kita, ngobrol dengan keluarga, minum kopi bersama teman, olahraga, membaca, beribadah, mengerjakan pekerjaan yang tertunda, atau sekedar menikmati pagi tanpa harus memotret semuanya. Karena kehidupan yang sebenarnya sedang berlangsung bukan di layar HP, ya. Tetapi di depan kita. Jadi kehidupan yang sebenarnya sedang berlangsung bukan di layar HP, tetapi di depan kita. Yang kelima sahabat Muat, ukur kemajuan dengan diri kita yang dulu. Ini mungkin yang paling penting ya sahabat Muat. Tidak semua orang memiliki garis start yang sama. Ya, tidak semua orang memiliki garis start yang sama. Tidak semua orang punya kesempatan, kondisi keluarga, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan perjalanan hidup yang sama. Jadi membandingkan hidup kita dengan orang lain seringkali tidak adil sebenarnya. Coba sesekali bertanya, apakah saya hari ini sedikit lebih baik dibandingkan diri saya beberapa bulan lalu? Kalau jawabannya iya, ya, itu sudah mulai merupakan kemajuan. Sahabat Muat, mungkin hari ini kita belum memiliki rumah seperti orang lain. Mungkin kita belum punya pekerjaan seperti orang lain. Mungkin kita belum mencapai karir seperti orang lain. Kita mungkin belum bisa pergi liburan seperti orang lain. Tidak apa-apa. Hidup bukan perlombaan yang semua orang harus mencapai garis finish pada waktu yang sama. Ada orang yang cepat di awal, ada yang baru menemukan jalannya di tengah perjalanan, ada pula yang harus melewati jalan yang lebih panjang. Yang penting bukan seberapa cepat kita dibandingkan orang lain, tetapi apakah kita masih terus berjalan menuju kehidupan yang memang kita anggap bermakna? Jadi kalau pagi ini kita membuka media sosial dan melihat orang lain sedang menikmati pencapaiannya, belajarlah mengatakan kepada diri sendiri, saya ikut bahagia untuk dia, dan saya tetap bersyukur dengan perjalanan saya. Karena keberhasilan orang lain tidak mengurangi nilai dari diri kita. Dan kehidupan orang lain tidak harus menjadi ukuran untuk menentukan apakah hidup kita sudah cukup baik ataukah tidak. Mari gunakan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi, inspirasi dan koneksi, bukan sebagai alat untuk terus-menerus menghakimi kehidupan kita sendiri. Sahabat Muat, demikianlah kebersamaan kita dalam program Spirit Pagi di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.

0: Jauh terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwa

0: kan orang nggak akan tahu. Ketika orang nggak tahu, dia nggak akan muji. Ketika dia nggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
1: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
0: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Warajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
1: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz. Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Quran for Hafiz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
7: Radio Muadz

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Ayahku,
2: dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
1: Ayah,
2: rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: musibah, dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tetapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa kembali dalam program Quote Islam dan quote kita di pagi ini adalah tentang ayah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, pagi ini mari kita berbicara tentang satu sosok yang mungkin sejak kecil kita kenal sebagai seseorang yang kuat. Dia mungkin tidak banyak bicara, tidak selalu menunjukkan rasa sayang dengan kata-kata. Tetapi di balik diamnya ada begitu banyak perjuangan. Namanya ayah. Ayah yang mungkin setiap pagi berangkat bekerja ketika kita masih terlelap. Ayah yang pulang ketika kita sudah hampir tidur. Ayah yang mungkin jarang mengatakan ayah sayang kamu. Tetapi kasih sayangnya hadir dalam bentuk yang lain. Dalam nafkah yang dia berikan. Dalam perlindungan yang dia usahakan. Dalam kekhawatiran yang terkadang tidak pernah dia ceritakan. Dan dalam doa yang mungkin kita tidak pernah dengar. Sahabat Mu'adz, Islam memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Coba perhatikan sahabat Mu'ad, Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk memberikan sesuatu kepada orang tua, tetapi Allah juga mengajarkan cara berbicara kepada mereka. Jangan mengatakan ah, jangan membentak, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Karena terkadang yang melukai hati seorang ayah bukanlah kurangnya uang yang kita berikan, tetapi cara kita berbicara kepadanya. Mungkin kita sudah dewasa. Kita sudah memiliki pekerjaan. Kita sudah memiliki keluarga sendiri. Tetapi jangan sampai kedewasaan membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan nasihat seorang ayah. Jangan sampai kesibukan membuat kita lupa untuk menelponnya. Jangan sampai kita begitu mudah menjawab pesan orang lain, tetapi membiarkan pesan dari ayah kita berhari-hari tanpa jawaban. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan betapa besarnya kedudukan berbakti kepada orang tua. Dalam hadis yang sahih, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang amalan yang paling utama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salat pada waktunya, kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Dalam riwayat disebutkan as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain tsummal jihadu fi sabilillah. Salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maka sahabat Mu'ad, berbakti kepada ayah bukan sekedar persoalan budaya, bukan sekedar sopan santun, tetapi merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan satu hal yang sering kita lupakan, ayah juga akan menjadi tua. Tangan yang dahulu kuat mengangkat kita, suatu hari mungkin akan membutuhkan bantuan dari kita. Langkah yang dahulu begitu cepatnya, suatu hari mungkin akan menjadi pelan. Suara yang dahulu tegas, mungkin suatu hari terdengar lebih lemah. Dan ketika masa itu datang, ikhwatal iman, Allah mengajarkan kita untuk merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku kecil. Saudaraku seiman, kalau ayah kita masih hidup, maka jangan menunggu hari yang lain. Jangan menunggu hari esok untuk mengatakan bahwa kita menyayanginya. Jangan menunggu dia sakit dulu untuk kita menjenguknya. Jangan menunggu kehilangan dulu untuk merindukannya. Hari ini, mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana. Telepon ayah kita. Tanyakan kabarnya. Kalau kita masih tinggal bersama, buatkan minuman untuknya. Dengarkan ceritanya. Bantu pekerjaannya. Atau cukup katakan dengan tulus, ayah, terima kasih. Dua kata yang sederhana, tetapi mungkin sangat berarti bagi seorang ayah. Dan kalau ayah kita telah meninggalkan dunia, maka jangan berarti bakti kita berhenti. Kita masih bisa mendoakannya. Allah sendiri mengajarkan doa untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Saudaraku seiman, mungkin ayah kita tidak sempurna. Dan memang tidak semua ayah memiliki cara yang sama dalam menunjukkan kasih sayangnya. Tetapi selagi tidak bertentangan dengan syariat, mari belajar menghormati, berbicara dengan baik, membantu, dan mendoakan orang tua kita. Karena suatu hari nanti, kita mungkin akan sangat merindukan suara yang hari ini masih bisa kita dengarkan. Maka sebelum terlambat, sayangilah ayah kita. Luangkan waktu kita untuk ayah kita. Berbicaralah dengan lembut kepada ayah kita. Dan jangan lupa mendoakannya. Semoga Allah menjaga para ayah yang masih hidup, memberikan kesehatan dan keberkahan umur kepada mereka, dan semoga Allah mengampuni serta merahmati para ayah yang telah mendahului kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami ketika kecil. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi ini.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Ah. Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
8: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
7: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
9: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
7: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.